0: Dari Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
4: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
4: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
4: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
7: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya-karya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Karya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
8: Adrianusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
6: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
10: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
9: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
11: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
9: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
12: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
13: Kalau ibu Kak Ika dihubungi sampai amak, karena mengaji sampai balai amak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, akhir aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak kadang karena tembok atau anggil kadang, dia lalu menyelamatkan diri, masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal ayah merembes masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan ditagahan pulang pas saya itu lama. Kemudian katanya rumah hancur, cuman yang sama nyamunya ibu enggak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
12: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
13: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin. Karena dinding itu lah bergeser, itu lah apa parah. Lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu, apa mendoanya. Lagi trauma itu berat.
12: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
14: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC. Tempatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ini bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Saat itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirempaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
12: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
14: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi tanda tersebut baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
15: Berarti air berbelok ya bang?
14: Air berbelok bang.
15: Berarti membuat aliran baru ya?
14: Iya, membuat aliran baru.
15: Iya bang.
12: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
17: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Pedo. Pendengar mengantarkan kita di formasi 7:39 waktu Indonesia Barat. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di mana saja berada. Dan sekarang kita lanjut ke segmen mitos atau fakta. Ya, mitos atau fakta kali ini, minum air es atau air dingin setelah makan bisa bikin perut buncit dan lemak membeku dalam tubuh, benar atau benar? Itu mitos ya, karena pendengar, suhu air yang masuk ke dalam tubuh akan segera disesuaikan dengan suhu tubuh kita, sekitar 37 derajat Celcius oleh organ pencernaan sebelum diserap. Jadi, perut buncit itu bukan karena air es ya, melainkan karena kelebihan kalori dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, jangan salah paham lagi ya, ini nanti bilangin, nah minum air dingin sambil makan bakso mungkin ya, atau ada lemak berlebihan, ah bisa menjadi tambah lemak lagi. Enggak gitu-gitu juga ya. Baik pendengar, tidak terasa pesan WhatsApp kita sudah mulai menumpuk nih di layar handphone ya. Ingatkan ya Anda bisa bergabung interaksi pagi ini dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp RRI Sungai Penuh di 08 11 78 79 60. Sebutkan nama, lokasi Anda sekarang dan juga sapaan hangatnya. Mari kita sapa dulu yang sudah masuk, ada dari Kak Rian di Lempur, Kerinci. Halo Mela, pagi ini Lempur segar banget udaranya. Salam buat pendengar RRI Sungai Penuh dimanapun berada, lagi ngopi sambil dengerin 96,7 MHz. Halo juga ya Kak Rian di Lempur, selamat menikmati akhir pekan yang tenang di desa wisata. Berikutnya dari Siska di Kota Baru Sungai Penuh. Pagi Mela, cuaca di Sungai Penuh cerah ceria. Request lagu dong yang semangat buat nemenin bersih-bersih rumah hari Minggu ini katanya. Oke Kak Siska, siap. Sebentar lagi kita putarkan lagu spesial buatnya, buat Kakak Siska yang bersih-bersih rumah ya. Terima kasih buat semua pendengar yang sudah aktif berpartisipasi mengirimkan info cuaca dari daerahnya masing-masing lewat WhatsApp. Terus interaksi sama Mela di sepanjang acara pagi ini, Anda bisa bergabung di 08 11 78 70 96 70.
1: Just,

0: Ilu Imu.
1: Masih bersama
0: tiga pemuda berbahaya dan Salsa Bintang.
2: Lagi-lagi ku gak bisa.
3: Ulala.
4: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Memberikan di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia. Sungai penuh, kita bacakan dulu ada SMS, ada SMS lah ya, ada WA yang masuk ya ke nomor 0811 7870 9670. Bagi yang ingin kirim-kirim pesan melalui pesan WA, boleh ya kita bacakan. Assalamualaikum Kak Mela. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Jakajek di Kota Sungai Penuh. Oke, di Pelayang Raya. Selamat pagi Pelayang Raya, Kopi Senggalang. Iya, selamat pagi ya. Kak, boleh request lagu judulnya Dolang enggak? And salam sehat, salam kompak selalu. Oke, terima kasih untuknya Jakajek di Sungai Penuh di Pelayang Raya Kopi Singgalang. Selamat pagi, kita akan hadirkan lagunya ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung pendengar, boleh melalui pesan WA di nomor 0811 7870 9670. Tentunya Mela bakalan bacain pesan Anda yang masuk ya. Boleh kirim pesan salam, boleh request, dan juga boleh kirimkan informasi di daerah Anda seperti apa. Dan kali ini segmen di kata-kata hari ini dan pesan untuk masyarakat pendengar setia dari Sungai Penuh. Tak terasa mungkin sudah beberapa menit ya Mela temani Anda tentunya di pagi hari ini. Selamat weekend ya, selamat pagi weekend pagi ini. Sebelum tentunya Mela masih menemani Anda, izinkan Mela membagikan sedikit kata-kata hari ini untuk Anda. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita berlari mencapai garis akhir, tetapi tentang seberapa besar ketulusan kita menikmati setiap langkah kecil di sepanjang perjalanan. Jadikan akhir pekan ini sebagai pengingat untuk beristirahat, bersyukur, dan kembali mengisi baterai jiwa kita. Dan tak lupa sebuah pesan untuk masyarakat kita tercinta di Sungai Penuh dan Kerinci, mari kita jaga kebersamaan, keharmonisan, serta kebersihan lingkungan alam kita yang luar biasa indah ini. Dan Kerinci dan Sungai Penuh adalah rumah kita bersama. Jadilah masyarakat yang bijak, produktif, saling mendukung antar sesama, dan juga terus bangga mendengarkan Radio Republik Indonesia, media publik yang melayani dan mencerdaskan bangsa. Dan pendengar, bagi Anda yang mau bergabung, yang ingin dibacakan pesannya, boleh di 0811 7870 9670, di pesan WA pendengar pagi ini ya. Anda boleh mengirimkan pesan salam atau request lagu, atau juga tentunya mungkin ada informasi di sekitaran daerah Anda pagi ini seperti apa cuaca, ataupun informasi daerah Anda boleh dikirimkan melalui 0811 7870 9670 ya. Kita hadirkan ada Dola untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Buat Jakajek tadi yang sudah bergabung.

0: ada kah?
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah.

0: kasih gue kesempatan. Kalau kali aja,
1: gue yakin kali ini gak akan ngecewain. Ini gue udah siapin semuanya, bos.
0: Gue sudah gambar mereka.
1: Ini superstar semua, bos. Lihat dulu, bos.
0: Gue minta cuma satu, bos. Lu lihat perform mereka. Gue yakin lu suka.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan serta memperkuat cadangan nasional.

Sejana berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Radio Republik Indonesia Sungai Penuh masih temani Anda untuk kebersamaan pagi hari ini ya. Dan mendengar selamat pagi tentunya untuk Anda masih di frekuensi kesayangan Anda atau yang sedang menyimak lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabar suara Nusantara di pagi hari ini yang cerah ini? Semoga akhir pekan Anda atau hari Minggu ini dipenuhi dengan energi positif, senyuman, dan semangat baru tentunya. Bersama saya Mela yang akan menemani 2 jam ke depan dalam program Selamat Pagi RRI Sungai Penuh Weekend. Wah, spesial banget ya hari ini. Kita bakal ngobrolin banyak hal seru, mulai dari destinasi wisata andalan Kerinci Sungai Penuh, tips weekend anti bosan, mitos dan fakta kesehatan, hingga sapaan hangat dari pendengar di berbagai daerah yang sudah membanjiri WhatsApp kita. Dan jadi pasangan, jangan lupa, jadi pasang terus headset Anda, pasang terus radio Anda, siapkan secangkir kopi hangat atau teh manisnya, dan mari kita mulai pagi ini dengan lagu pembuka yang membakar semangat tentunya untuk Anda semua. Kali ini kita hadirkan ada Last Child dan juga Pras Teguh dengan Diari Depresiku. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

mana saja Anda berada, kembali lagi di Selamat Pagi Radio Sungai Penuh Weekend. Pendengar, kita awali informasi pagi ini dengan rangkuman berita terbaru dari kancah lokal hingga internasional. Pendengar, informasi daerah Sungai Penuh dan Kerinci, kabar gembira bagi para pecinta alam dan wisatawan yang berkunjung ke Kerinci. Akhir pekan ini, kawasan wisata sekitar Danau Kerinci dan kaki Gunung Kerinci terpantau ramai dikunjungi pelancong dari berbagai luar daerah seperti Jambi, Padang, Kerinci, dan sekitarnya. Dinas Pariwisata setempat menghimbau seluruh pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan serta mematuhi rambu-rambu keselamatan jalur pendakian. Udara sejuk pagi ini di Sungai Penuh tercatat di angka 18 derajat Celcius. Sejuk banget buat jalan santai atau jogging di seputaran lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Berikutnya, kabar dari ibu kota. Akhir pekan ini dipadati oleh berbagai gelaran festival kebudayaan Nusantara dan pameran UMKM lokal di Taman Mini Indonesia Indah TMII yang mengangkat tema produk kriya unggulan daerah termasuk tenun dan kopi Kerinci yang turut serta memukau pengunjung nasional. Tapi sebelumnya kita lanjut informasi, pendengar. Kita sapa dulu pendengar setia dari Sungai Penuh dimanapun berada. Selamat pagi untuk Anda yang berada di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh sekitarnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang berada di wilayah dari Sabang sampai Merauke yang mendengarkan aplikasi RRI Digital pagi ini. Semoga sehat-sehat dan selalu bahagia. Dan sepertinya untuk kota Sungai Penuh dapat kami informasikan cuacanya cerah sekali. Aduh, kayaknya cocok untuk pergi kemana gitu ya. Ada yang mau ngajak jalan gak nih? Dan selamat pagi juga untuknya owner Rico Cemara. Selamat pagi buatnya anak gadis yang cantik jelita. Ada Pipa, selamat pagi Pipa. Selamat pagi juga ownernya, lagi tiduran kayaknya ini. Belum bangun ya, bangun lah, semangat. Udah sarapan belum? Kayaknya udah ya. Tapi penyiar nih belum sarapan nih. Tapi bentar lagi ya, pulang dari kantor kita langsung sarapan guys. Gak sarapan lagi, udah makan siang lah ini. Baik pendengar, kita lanjut ya untuk Anda semua juga di siang hari ini. Di pagi hari ini kita sapa lagi untuk Anda yang berada di kawasan Kota Sungai Penuh dan Kerinci. Semuanya tanpa terkecuali, salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Kali ini kita bacakan kembali informasi internasional pendengar. Dari kancah global, konferensi inovasi teknologi hijau internasional yang berlangsung di Jenewa baru saja merilis laporan terbaru mengenai pentingnya adopsi energi ramah lingkungan bagi wilayah pegunungan yang sejalan dengan komitmen pelestarian ekosistem Taman Nasional Kerinci sebelah TNKS sebagai warisan dunia. Baik mendengar, kita putarkan kembali lagu untuk Anda ya. Dan mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pagi ataupun yang sedang beristirahat pagi ini di pagi minggu. Lagi males-malesan kayaknya ya, pengen istirahat aja gitu. Iya, biar diisi lagi energinya begitu ya. Yang kemarin mungkin banyak banget aktivitasnya dan hari ini semangat untuk mengisi baterainya kembali.

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Hai pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, ngomongin soal masalah weekend pendengar. Rasanya kurang lengkap kalau kita tidak membahas surga tersembunyi yang ada di depan mata kita sendiri, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Bagi pendengar yang bingung mau kemana hari ini, Mela punya rekomendasi destinasi dan juga kuliner juara. Nah, pendengar, yang pertama, destinasi wisata Bukit Kayuaru atau Kebun Teh Kayuaru. Nah, berjalan di antara hamparan teh hijau nan luas dengan latar belakang puncak Gunung Kerinci yang gagah adalah obat penat paling ampuh. Jangan lupa juga mampir ke air terjun Telun Berasap atau menikmati air jernih di Danau Gunung Tujuh. Dan berikutnya ada kuliner pagi wajib coba. Sembari menikmati udara dingin, sempatkan sarapan gulai itik lado mudo khas Kerinci atau mencicipi nasi lamak dihangat ditemani segelas kopi hitam Kayuaru ya. Asli yang punya aroma khas coklat dan buah, dijamin bikin badan langsung hangat dan semangat. Dan jangan lupa juga untuk keliling di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yang mau sarapan-sarapan nih banyak nih di sekitar lapangan Sungai Penuh, lapangan Merdeka ya. Itu sarapannya luar biasa. Tinggal pilih aja, mau yang manis, mau yang segar, mau yang pedas, atau mau yang asin juga banyak tuh ya. Tinggal pilih aja maunya suka yang mana begitu. Kalau sarapan untuk Sungai Penuh sendiri tuh kalau pagi minggu tuh banyak pilihan, tinggal cari aja gitu. Sekitaran lapangan Merdeka itu mulai dari minuman, makanan, cemilan, makanan berat, baik itu dessert gitu ya, makanan pembuka, makanan penutup, semuanya dapat tuh. Baik pendengar, kami masih temani Anda pagi ini. Tentunya, wah, layar WhatsApp RRI Sungai Penuh di nomor 0811 7870 9670 tentunya sudah penuh sesak dengan pesan-pesan hangat dari pendengar setia. Dan mari kita sapa satu persatu dari berbagai penjuru daerah. Kita sapa dulu dari yang di Kumun Sungai Penuh. Pagi Mbak Mela, salam dari Kumun. Cuaca cerah banget pagi ini. Request lagunya Bernadia Satu Bulan ya, buat nemenin cuci motor katanya. Oke, siap.

Sajana Brandy, kita akan hadirkan lagu pilihan tentunya untuk Anda yang sudah memilih lagunya. Berikutnya kita baca lagi, ada darinya siapa ini? Darinya Siti Nurhaliza di Kayu Haru. Aduh, Siti Nurhaliza penyanyi lagi. Halo Mela, salam hangat dari kaki Gunung Kerinci yang dingin. Dingin-dingin enaknya ngopi gitu ya. Request lagu Mahal Ini. Sial, aduh, lagunya sedih lagi nih. Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Oke, baik, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Pendo. Kita hadirkan dulu lagu untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung. Salam hangat dan salam bahagia selalu untuk Anda semua yang tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Pendo. Kali ini Bernadia dengan Satu Bulan dan juga Sial Marhamah Hal Ini kita hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Pendo.

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
0: Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Wow. Iya, saya matiin.
0: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
2: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz ya. Kembali menemani Anda untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kita bacakan dulu WA yang masuk darinya. Semangat pagi Radio Sungai Penuh, selamat pagi Mbak Mela yang baik hati, tidak sombong. Ini dengan Putra Bukit Namora. Oke, selamat pagi Putra Bukit Namora. Cuaca di sekitar kawasan peladangan Bukit Namora cerah sekali. Walau tadi sempat gerimis, sekarang sudah bisa beraktivitas kembali di lahan. Request lagunya Mbak Mel dari One Falls yang terlupakan. Terima kasih. Pagi-pagi udah galau-galau aja nih pendengar ya. Dan selanjutnya kita masih bacakan pesan yang masuk ya. Darinya Budi Santoso di Sulak, selamat pagi RRI Sungai Penuh, hadir menyimak sambil serapan gulai ikan semurup katanya. Request dong lagu Noah yang terdalam. Pada seri-seri semua pagi ini ya. Iya, selamat pagi punya Budi Santoso juga. Selamat pagi juga yang baru bergabung dengan Putra Bukit Namora yang sudah gabung ya. Selamat pagi. Ya, di Sungai Penuh juga lagi cerah banget nih pagi ini ya. Mataharinya udah kelihatan menampakkan wajahnya. Enggak malu-malu lagi gitu ya. Tapi kalau udara pagi jam segini nih, jam 8.51 ini sangat dibutuhkan oleh tubuh mendengar. Karena memang vitamin D nih buat kulit, buat juga tulang ya, sangat bermanfaat untuk Anda. Jadi tentunya lebih baik ya pagi-pagi bangun pagi nikmati udara pagi. Nah,

Mendengar ternyata berjemur di bawah sinar matahari, Mela kasih informasi sedikit ya. Berjemur di bawah sinar matahari pagi bukan hanya sekedar aktivitas santai saja, tetapi juga memberikan banyak sekali manfaat luar biasa bagi kesehatan fisik maupun mental Anda. Berikut adalah rangkuman manfaat utama sinar matahari pagi. Yang pertama, sumber utama vitamin D, pendengar. Sinar ultraviolet B UVB dapat matahari pagi membantu kulit memproduksi vitamin D alami. Vitamin ini sangat esensial untuk penyerapan kalsium dan juga fosfor guna menjadi kesehatan serta kekuatan tulang dan gigi. Nah, berikutnya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Paparan sinar matahari pagi merangsang produksi sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi dan penyakit, sehingga tubuh menjadi lebih kebal terhadap virus dan bakteri. Dan selanjutnya ada memperbaiki kualitas tidur, pendengar. Sinar matahari pagi membantu mengatur jam biologis tubuh sirkadian. Hal ini memicu produksi hormon melatonin di malam hari, membuat tidur Anda menjadi lebih nyenyak dan berkualitas.

Mengapa di mana saja Anda berada? Tentunya berikutnya ya, saat paparan sinar matahari pagi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh pendengar. Salah satunya tadi juga berikutnya meningkatkan suasana hati atau mood. Di mana paparan cahaya matahari merangsang pelepasan hormon serotonin di otak tentunya, yaitu hormon yang memicu perasaan bahagia dan tenang sekaligus mencegah risiko stres atau depresi ringan dan menurunkan tekanan darah. Ternyata sinar matahari dapat memicu pelepasan senyawa nitrik oksida di pembuluh darah yang membantu melebarkan pembuluh darah dan juga menurunkan tekanan darah. Dan selanjutnya menyehatkan kulit secara terbatas dalam dosis yang tepat dan aman. Sinar matahari pagi membantu mengatasi beberapa masalah kulit tertentu seperti psoriasis dan juga eksim ternyata. Nah, tips berjemur yang sehat dan aman, waktu terbaik pukul 7 hingga pukul 9 pagi, masih ada sekitar 5 menit lagi nih. Durasi idealnya cukup 10 hingga 15 menit saja, sebanyak 3 hingga 4 kali seminggu. Cegah risiko hindari paparan di atas pukul 10 pagi karena sinar UV sudah mulai terlalu terik dan berisiko merusak kulit. Dan apakah Anda sedang merencanakan rutinitas olahraga atau jalan santai di pagi hari ini? Kayaknya sudah ya. Dan pendengar, kita bacakan kembali ini pesan yang sudah masuk darinya Ahmad Fauzi di Tanah Kampung. Pagi Mela, pagi juga, salam sehat buat seluruh kru RRI Sungai Penuh. Request lagunya Judika dengan Cinta Karena Cinta. Oke, nanti kita spesialkan ya. Berikutnya juga ada Dina Mariana di Pesisir Selatan, Sumbar. Wow, jauh. Ikut nyimak dari perbatasan Sumbar Jambi nih Mela. Iya, semangat weekend semuanya, request Rizky Febian dengan Makna Cinta ya. Nanti kita puterin lagunya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah ikut bergabung tentunya pendengar. Kita sapa Anda kembali nanti. Kali ini kita hadirkan Daywan Falls dengan Yang Terlupakan. Untuknya Putra Bukit Namora tadi yang sudah bergabung. Dan juga untuknya Budi Santoso di Sulak juga, terima kasih yang sudah bergabung Yang Terdalam. Nanti kita puterin lagunya ya. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

kis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

0: Gue cuma mau bilang makasih.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Angger cari nyong sih, kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
2: Weh, tadi artis be kue mengko.
1: Artis dari Hong Kong.

0: Yeay, dikasih tahu.
1: Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Gojuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Baik, berada di mana saya berada tentu mengantarkan kita di formasi 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih temani Anda untuk kebersamaan formasi pukul 9 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda juga yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda. Kita beranjak di 9 lewat 31 menit. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua tentunya di kebersamaan pagi hari ini. Dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat pagi, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat ataupun sedang menikmati cuaca di pagi hari ini. Kami masih temani Anda pendengar, ada Pice dengan Bahagia Lagi. Datanglah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami. Selamat pagi pendengar setia Radio Sungai Penuh dimanapun berada. Tentunya apa kabar pagi ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Kembali hadir menemani pagi Anda di Radio Sungai Penuh di frekuensi 96,7 MHz. Saya Mela yang akan menemani pendengar dalam program Sungai Penuh Pagi. Buat yang sedang bersiap berangkat kerja ataupun juga mengantar sekolah, membuka usaha, beraktivitas di rumah, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi dan sarapan paginya, tetap bersama kami karena pagi ini kita akan berbagi banyak cerita dan informasi menarik. Masih ada sekitaran 30 menit ke depan, tentunya Mel temani Anda pendengar. Nah, seperti biasa pagi ini kita juga akan mengajak pendengar untuk ikut aktif berinteraksi melalui WhatsApp RRI Sungai Penuh. Dan silakan kirim salam-salam pagi ini untuk keluarga, sahabat, teman kerja ataupun orang-orang tersayang, dan saya tunggu tentunya beberapa pesan untuk Anda di kebersamaan pagi hari ini. Dan bukan hanya salam saja, pendengar juga boleh berbagi informasi apa saja yang sedang terjadi di sekitar Anda, misalnya kondisi jalan pagi ini, suasana pasar, cuaca di daerah Anda, dan juga kegiatan masyarakat atau informasi menarik lainnya ya. Jangan lupa mendengar juga bisa sekaligus request lagu, sebutkan juga judul lagu untuk siapa salamnya dan juga dari daerah mana yang bergabung pagi ini. Dan yang tidak kalah menarik juga tentunya kuliner rekomendasi pendengar. Apa saja nih, punya makanan khas atau tempat makanan favorit yang menurut Anda wajib dicoba? Yuk rekomendasi kepada pendengar RRI lainnya. Begitu juga dengan tempat wisata rekomendasi pendengar. Mungkin ada tempat wisata yang pemandangannya indah, tempat yang masih belum banyak diketahui orang, atau lokasi favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kirim rekomendasi Anda melalui WhatsApp RRI Sungai Penuh di 08 11 78 70 96 70. Nanti kita bagikan bersama-sama di udara tentunya. Nah, pagi ini kita juga akan mengajak pendengar bermain sekaligus menambah wawasan melalui segmen mitos atau fakta. Ada banyak cerita dan kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat, tapi apakah semua benar? Nanti kita akan bahas bersama. Pendengar juga boleh mengirimkan mitos atau fakta yang pernah didengar dari keluarga, teman, atau lingkungan sekitar. Bisa tentang makanan, kebiasaan masyarakat, kesehatan, budaya, maupun hal-hal unik dari berbagai daerah.

Jadi jangan cuma pendengar aja ya, jadilah bagian dari RRI Sungai Penuh pada pagi hari ini. Dan kami masih menunggu salam pagi pertama, informasi dari daerah Anda, request lagu dan salam-salamnya, rekomendasi kuliner favorit, serta rekomendasi tempat wisata pilihan Anda. Siapa tahu rekomendasi Anda justru menjadi inspirasi pendengar lain untuk berkunjung atau mencoba sesuatu yang baru. Dan tetap di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz, pada pagi ini kita akan berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi rekomendasi, dan tentunya berbagi semangat tentunya ya. Saya Melvika masih menemani Anda, tetap bersama RRI Sungai Penuh. Sekali di udara, tetap di udara. Ya, mendengar sudah ada WA yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Sungai Penuh, selamat pagi Kak Mela. Salam untuk keluarga saya di Sungai Penuh, khususnya untuk ayah, ibu, dan adik-adik ya. Semoga semuanya sehat dan dimudahkan segala urusannya, katanya. Request lagu pagi ini, lagu yang bikin semangat. Kakak, terima kasih. Terima kasih kembali.

Dengan masih bersama kami berenggah di 9.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan pagi hari ini. Kali ini kita bacakan kembali ada Rina di Sungai Penuh. Selamat pagi Kak Mela dan seluruh pendengar dari Sungai Penuh. Salam hangat untuk keluarga saya di Sungai Penuh. Kalau bicara kuliner, saya rekomendasi tentang dendeng batok dan gulai ikan semah. Cocok sekali dinikmati bersama nasi hangat. Untuk wisata, coba kunjungi kawasan Danau Kerinci. Pemandangannya indah dan suasananya menyenangkan. Request lagu pagi ini, lagu yang bikin semangat. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Dan kami masih hadir untuk menemani Anda semua. Pendengar, kita bacakan satu WA lagi darinya Fadli di Sulak Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sungai Penuh, selamat pagi Kak Mela. Saya mau merekomendasikan kuliner khas Kerinci, yaitu lemang. Sekarang ini sudah banyak lemang yang berbagai macam bentuk, apalagi sudah ada yang punya kuah khasnya pla durian. Apalagi kalau disantap pagi hari bersama keluarga. Untuk tempat wisata, saya rekomendasi ke Kebun Teh Kayuaru katanya. Udaranya sejuk dan pemandangannya luar biasa. Salam untuk teman-teman di Sulak, request lagu favorit saya pagi ini, Dengan Cinta Dari Seberang. Oke, iya, nanti spesial buatnya kedua pendengar yang sudah bergabung ya. Nah, masih bersama kami di Area Sungai Penuh, pendengar. Tetaplah bersama kami, masih menghadirkan beragam lagu pop beat kreatif tentunya untuk Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di Area Sungai Penuh.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: akan ditiupkan
1: sedemikian
0: sesuai dengan undang-undang.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Baik, mendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 96,7 MHz. Dan dengan berakhirnya lagu darinya Anggun C. Chasmi yang dinyanyikan oleh pria tentunya untuk pagi hari ini ya, dengan judul Tua-tua Keladi. Dan baru juga perjumpaan kita untuk kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur, dan juga informasi-informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan nantinya rekan kami Wendy Dicitra yang akan menemani Anda untuk edisi selanjutnya hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Mela Fika, pamit diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Tetap di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy De Ciptra kembali hadir ke tengah ruang dengaran Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami sapa Anda yang di siang hari ini barangkali tengah menghabiskan momen libur akhir pekannya bersama keluarga, orang spesial dan sahabatnya. Kami ucapkan selamat siang dan tetap semangat ya di momen kebersamaan kita di 96,7 MHz RRI Sungai Penuh, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, Hari Bakti Ponsel diperingati setiap 27 September untuk mengenang pengambil alihan jawatan PTT dari pemerintah Jepang. Peristiwa bersejarah pada 1945 itu menjadi tonggak penguasaan layanan pos dan telekomunikasi oleh bangsa Indonesia. Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, perjuangan tersebut dilakukan oleh Angkatan Muda Pos Telegram dan Telepon atau AMPTT di Bandung. Gerakan itu muncul setelah kemerdekaan Indonesia ketika kantor pusat PTT masih berada dalam penguasaan Jepang. Perjuangan mulai terbentuk setelah adanya pertemuan AMPTT yang digerakkan oleh Sutoko pada 3 September 1945. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan menguasai kantor pusat PTT paling lambat akhir September 1946. Namun rencana itu tidak mudah karena Jepang menyatakan penyerahan kantor pusat PTT hanya dapat dilakukan kepada sekutu. Kondisi tersebut membuat para pemuda mematangkan strategi secara rahasia sambil tetap mengupayakan penyerahan secara damai. Upaya tersebut pernah berlanjut pada 23 September ketika Sutoko berunding bersama Ismojo dan Slamet Sumari. Mereka meminta Mas Suharto dan R.J. Dijar mendesak Jepang segera menyerahkan kekuasaan PTT kepada Indonesia. Sehari kemudian, Mas Suharto dan R.J. Dijar menemui pimpinan PTT Jepang, Osaka, tanpa menunggu instruktur dari Jakarta. Keduanya meminta jawatan PTT diserahkan secara terhormat, tetapi perundingan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Pihak Jepang ketika itu hanya mengizinkan merah putih dikibarkan di halaman belakang gedung Jalan Cilaki AMPTT, kemudian mengibarkan bendera tersebut secara khidmat, sementara persiapan mengambil alih kantor terus dimatangkan. Persiapan semakin intensif pada 26 September ketika Sutoko memberikan tugas kepada Suwarno dan Nawawi Alif. AMPTT kemudian memperkuat koordinasi agar perebutan kekuasaan dapat berlangsung sesuai rencana keesokan harinya. Sutoko ditetapkan sebagai ketua dengan Nawawi Alif, Hasan Zain, dan Abdul Jabbar sebagai wakil ketua. Rencana pengambil alihan tersebut kemudian disampaikan kepada Mas Suharto yang memberikan persetujuan untuk menjalankannya. Malam itu mendengar anggota AMPTT bergerak mengumpulkan perlengkapan sekaligus menyusun siasat untuk menghadapi segala kemungkinan perlawanan. Masyarakat dan organisasi perjuangan sekitar kantor pusat PTT juga menyatakan kesediaan membantu gerakan tersebut. Ya, mendengar tanggal 27 September akhirnya ditetapkan sebagai momentum Hari Bakti Postel dan diperingati setiap tahun. Peringatan tersebut menjaga ingatan terhadap perjuangan pemuda mengambil alih layanan pos dan telekomunikasi untuk Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: lagu.
1: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh siang ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: kali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside.

0: dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia, Slaven Bilic, mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The first question, such a pity.
0: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nudia Ciapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendam tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian ada tempat yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republik of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSG Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSG Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengedakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali berpima ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSG Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSG Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Morelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya, tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit dapat tidak kita dapat 1 poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
1: Wah, cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
2: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
1: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
2: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
1: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
3: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
1: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya?
4: Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ya, kembali masih dari informasi. Informasi berikut ini, Kahutla Rinjani tembus 977 hektar, angin kencang jadi kendala pemadaman. Ya, Kahutla yang melanda kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR ini Lombok Utara Nusa Tenggara Barat NTB terus meluas hingga Sabtu 26 September 2006 karena terdampak kebakaran diperkirakan 977,74 hektar dengan kobaran api merambat dari Bukit Setampol puncak Sangkareang. Kaula pertama kali terdeteksi di kawasan Bukit Sampol pada Selasa 22 September 2002, api kemudian menyebar di kawasan

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh siang ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan kami informasikan tuh jadwal sholat zuhur di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya nantinya jatuh pada pukul 12.09 waktu Indonesia Barat. Tembang-tembang religi akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

tanah, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekologis. Dan juga Sekretaris Sejajar Institut Dwi Nanto mengatakan persoalan tata ruang harus dilihat dari kesesuaian fungsi suatu kawasan. Ia juga mengibaratkan tata ruang seperti menata rumah, di mana setiap ruangan memiliki fungsinya masing-masing. Menurutnya, kawasan yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan, kawasan lindung hutan maupun ekosistem gambut

0: sebagai zona hijau yang harus dilindungi gitu. Tiba-tiba ada kelompok orang yang mendapatkan izin atau korporasi mendapat izin masuk ke situ, dihancurkan gitu. Hutan-hutannya yang tadinya itu fungsinya untuk zona hijau menangkap air ketika hujan turun sehingga air itu tidak jatuh ke wilayah hilir, ke Kota Jambi. Nah sekarang itu hutannya rusak.
1: Dwi Nanto juga menyoroti kawasan gambut, menurutnya karakteristik gambut yang dikeringkan akan meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran. Sementara ketika musim hujan, fungsi ekologisnya telah terganggu juga dapat berkontribusi terhadap persoalan tata air. Ia juga menilai kondisi tersebut menjadi salah satu konsekuensi ketika pemampatan ruang tidak sesuai dengan fungsinya kawasan. Karena itu, Dwi Nanto mendorong pemerintah melakukan penataan kembali terhadap kawasan yang telah mengalami kerusakan sekaligus menjaga wilayah yang masih memiliki fungsi ekologis penting. Dinas Sosial Kota Jambi mengingatkan keluarga penerima manfaat atau KPM agar tidak menyalahgunakan bantuan sosial. Menyusul adanya penerima bansos yang terindikasi menggunakan bantuan untuk aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati mengatakan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi penerima bansos agar menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya. Penerima kembali melakukan pelanggaran dikhawatirkan tidak lagi mendapatkan kesempatan penerima bantuan pada tahap berikutnya. Selain penggunaan bantuan, Yunita juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menjaga dan juga data kependudukan dan nomor telepon. Menurutnya, di tengah maraknya digitalisasi, data pribadi dapat disalahgunakan untuk berbagai fasilitas yang melanggar ketentuan.
2: Ya, kami harapkan bahwa ini menjadi kesempatan, karena nanti ketika itu dimuncul kembali berikutnya, takutnya tidak ada lagi kesempatan, benar-benar sudah di blacklist. Makanya ini menjadi peringatan yang pertama. Yang kedua, ya kita mulai berhati-hati, karena sekarang marak dengan digitalisasi, semua dilakukan secara digital, masyarakat mulai berhati-hati untuk menggunakan atau menyalahgunakan atau meminjamkan data-data kependudukannya.
1: Yunita berharap persoalan penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online menjadi pembelajaran bagi seluruh KPM, sehingga bantuan pemerintah benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Volume sampah di Kota Jambi masih tinggi, per harinya mencapai 450 ton. Sampah yang masuk ke tempat pemprosesan akhir Talanggulo, Kota Jambi masih berada di angka sekitar 450 hingga 500 ton setiap harinya. Kondisi tersebut belum menunjukkan perubahan signifikan meski program operasi penanganan dan juga pengelolaan berbasis masyarakat telah berjalan selama beberapa bulan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan jumlah sampah yang masuk ke TPA Talanggulo relatif sama seperti sebelumnya program OPBM diterapkan. Menurutnya kondisi tersebut menjadi salah satu indikator pelaksanaan OPBM. Sejauh ini tidak diikuti peningkatan signifikan terhadap pembuangan sampah ke lokasi-lokasi ilegal yang berada di luar pemantauan petugas. Mahruzar menjelaskan, tingginya volume sampah tidak terlepas dari jumlah penduduk Kota Jambi yang mencapai sekitar 650 ribu jiwa. Aktivitas masyarakat setiap hari menghasilkan sampah dalam jumlah besar dan kemudian harus dikelola di angkut menuju TPA. Sebagian besar sampah yang masuk ke TPA Talanggulo juga didominasi sampah organik. Sampah tersebut terutama berasal dari aktivitas rumah tangga serta berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Meski volume sampah masih berada pada kisaran yang sama, DLH Kota Jambi tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi persampahan di berbagai wilayah.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kota Sungai Penuh memperkuat upaya pencegahan konflik sosial dan juga pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di tingkat desa. Upaya tersebut dibahas dalam rapat identifikasi dan juga mitigasi risiko konflik serta pelanggaran HAM bersama kantor wilayah Kementerian HAM Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Kementerian HAM Provinsi Jambi, Sukiman, mengatakan perlindungan HAM merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat hingga seluruh warga. Ia berharap desa Pondok Agung yang telah ditetapkan sebagai desa sadar HAM dapat menjadi contoh dalam menjaga kerukunan dan juga menyesuaikan berbagai persoalan melalui musyawarah.
4: Banyak Pak, bermacam-macam, namanya juga tergantung. Ada yang konflik terkait dengan perusahaan.

0: di sekitar, akses jalan yang ditutup terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan batu bara di sekitar desanya. Jadi kalau konflik macam-macam, dan kami dari Kementerian HAM Jambi beserta program Desa Sadar HAM komitmen untuk menyelesaikan setiap konflik yang muncul. Ini bagian dari pemenuhan hak azazi manusia.
1: Sementara itu, penggerak HAM Desa Sadar HAM Pondok Agung Dwi Yulianti menjelaskan rapat tersebut juga menjadi langkah awal untuk memetakan berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik maupun pelanggaran HAM.
2: Oke, baik, untuk masyarakat khususnya Desa Pondok Agung ya, karena kami penggerak HAM Desa Pondok Agung, di mana kalau misalnya merasakan pelanggaran-pelanggar HAM yang ada di diri kita, di keluarga kita, tidak apa-apa untuk konsultasi ke penggerak HAM atau menghubungi penggerak HAM langsung untuk ataukah hal ini menjadi hal yang untuk dilaporkan atau tidaknya.
1: Kegiatan diikuti perangkat desa, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Lembaga Adat, Babinsa, Babin Kantipmas, serta tokoh masyarakat dan tokoh perempuan. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pihak berkomitmen menjaga keharmonisan dan juga mencegah potensi konflik serta pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. Di tengah musim kemarau dan juga menurunnya debit air di Sungai Batanghari, Perumda Tirta Mayang bersama Satgas Kemarau, Pemkot Jambi terus menyalurkan bantuan air bersih gratis kepada masyarakat terdampak gangguan suplai. Hingga saat ini sebanyak 2,2 juta liter air bersih telah didistribusikan. Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Arianto mengatakan penurunan muka air Sungai Batanghari dan juga meningkatnya kekeruhan air baku menjadi tantangan dalam menjaga pelayanan kepada pelanggan. Menurutnya kondisi tersebut terutama terjadi pada siang hari hingga sore hari, sehingga diperlukan langkah antisipatif untuk menjaga keberlangsungan layanan air bersih. Sementara itu, Direktur Teknik Perumda Tirta Mayang Eri Suganda menyebutkan berbagai langkah teknis terus dilakukan untuk mengamankan sistem kelolaan dan juga distribusi air. Salah satunya dengan memasang cooling jacket pada mesin pompa intake untuk mencegah mesin mengalami panas berlebih akibat cuaca panas. Perumda Tirta Mayang juga menghimbau pelanggan menampung air cadangan dan juga menggunakan secara bijak, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan pemberhentian sementara suplai dalam kondisi darurat. Masyarakat juga mengalami kendala layanan atau juga membutuhkan pasokan air darurat dapat menghubungi layanan call center Bahagia 112 atau juga WhatsApp Perumda Tirta Mayang.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pendengar, di akhir Warta Berita Daerah kita simak feature yang disampaikan Rizky Amalia dengan judul Ketika Dapur Praktik Berpindah ke Layar Karena Asap Melanda.

0: Bagi sebagian siswa, pagi hari di sekolah mungkin dimulai dengan suara bel. Tapi, bagi siswa jurusan kuliner, pagi juga berarti suara peralatan dapur, aroma masakan, dan tangan yang sibuk mengolah bahan makanan. Ada adonan yang harus diuleni, ada bahan yang harus ditimbang, ada kompor yang harus dinyalakan. Dan ada guru yang berdiri di samping siswa, memastikan setiap langkah dilakukan dengan benar. Namun, kabut asap yang menyelimuti kota Jambi membuat semua aktivitas itu harus berubah. Ruang praktek yang biasanya dipenuhi aktivitas siswa untuk sementara berganti menjadi ruang belajar di rumah. Layar telepon genggam dan komputer menjadi tempat bertemunya guru dan siswa. Bagi Utari Damayanti Septia, guru kuliner SMKN 4 Kota Jambi, perubahan cara belajar ini justru menghadirkan lebih banyak tantangan. Salah satu persoalan terbesar adalah praktek. Tidak semua siswa memiliki peralatan memasak yang lengkap di rumah. Kalaupun peralatannya tersedia, praktek kuliner tetap membutuhkan pendampingan guru. Terlebih bagi siswa kelas 10 yang baru mengenal dunia kuliner setelah sebelumnya duduk di bangku SMP. Bagi sekolah kejuruan, ketertinggalan praktek bukan persoalan sederhana. Guru akhirnya memberikan tugas tambahan. Namun, tugas dari rumah tidak selalu mudah bagi siswa, sebab bagi mereka, belajar kuliner bukan hanya membaca atau mencari informasi di internet. Mereka ingin memegang langsung objek yang dipelajari.
1: Suka dan dukanya, terlebih kalau untuk yang kejuruan, apalagi kejuruan kuliner, ya dukanya lebih banyak. Karena yang pertama, anak-anak pasti terhambat untuk proses praktek. Praktek juga tidak bisa dilaksanakan di rumah, karena tidak semua anak mempunyai peralatan yang lengkap di rumahnya masing-masing. Kalaupun peralatannya lengkap juga kan, kalau yang namanya praktek pengolahan makanan pasti lebih membutuhkan bimbingan dari gurunya, karena hal baru mungkin bagi mereka, apalagi di kelas 10, karena dia kan peralihan dari SMP ke SMK. Mengetahui dunia kuliner kan dunia yang baru bagi mereka. Jadi banyak dukanya sebenarnya daripada sukanya.
0: Akibatnya ada tugas yang terlambat dikumpulkan, ada pula siswa yang kurang antusias. Dan ketika pembelajaran tatap muka kembali dibuka, praktek yang tertunda harus segera dikejar. Bagi Utari, persoalan ini semakin penting karena siswa kelas 11 akan memasuki masa magang di dunia industri sebelum terjun ke tempat kerja. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup.
1: Mereka itu lebih senang langsung memegang objeknya gitu, daripada mereka harus mencari di internet atau membayangkan sesuatu yang mereka sebenarnya belum tahu juga gitu. Jadi memang harus mau tidak mau, suka tidak suka, gurunya memberikan ekstra tugas yang mungkin memang pasti akan menjadi kendala. Satu, terlambat mengumpulkan, anaknya juga nggak terlalu yang antusias lah kalau nggak yang langsung di lapangan. Ya, kalau praktek yang nggak bisa dikejar, memang harus praktek di sekolah.
0: Target pembelajaran tetap harus berjalan, namun kondisi kabut asap membuat waktu belajar tidak bisa sepenuhnya berlangsung seperti biasa. Apakah akan ada waktu tambahan untuk mengejar ketertinggalan? Utari mengatakan, keputusan itu masih harus dikoordinasikan dengan pihak sekolah dan dinas terkait. Di sisi lain, dari siswa belajar dari rumah sebenarnya punya sisi menyenangkan. Aisyah, siswa SMKN 4 Kota Jambi, mengaku pagi hari terasa jauh lebih santai. Tidak perlu buru-buru mandi bersiap ke sekolah. Dan tidak perlu memakai seragam, tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Pagi yang biasanya penuh persiapan berubah menjadi lebih santai. Waktu pun terasa lebih fleksibel. Biaya transportasi juga dapat dihemat. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diganti oleh belajar di rumah. Pertemuan dengan teman dan guru. Bukan hanya interaksi yang berkurang, memahami pelajaran juga menjadi lebih sulit. Menurut Aisyah, penjelasan guru ketika PJJ cenderung lebih singkat, belum lagi ketika sinyal internet bermasalah. Kadang siswa harus tertinggal materi, tugas, bahkan informasi mengenai absensi. Karena itu, ketika siswa kembali diperbolehkan datang ke sekolah, meski dengan waktu belajar yang terbatas, Aisyah merasa senang. Ada teman yang kembali ditemui, ada guru yang kembali bisa diajak berbicara langsung, dan yang paling penting, pelajaran terasa lebih mudah dipahami.
2: Rasanya setelah boleh sekolah, walaupun waktunya masih terbatas, senang karena kita bisa bertemu dengan kawan, canda-canda, walaupun ya waktunya cuma sekitar jam 1, jam berapa, gitu. Terus juga dalam pelajaran itu juga lebih cepat memahami karena kita langsung berinteraksi dengan guru. Juga
0: kabut asap akhirnya tidak hanya mengubah tempat siswa belajar, ia mengubah cara guru mengajar, mengubah cara siswa memahami pelajaran, dan memaksa sekolah mencari cara agar kompetensi yang seharusnya diperoleh di ruang praktek tidak hilang begitu saja. Bagi Utari, kondisi ini juga menjadi pengingat bahwa siswa harus lebih mandiri. Internet bisa menjadi salah satu sumber belajar ketika guru dan siswa tidak dapat bertemu secara langsung. Bagi sekolah kejuruan, perubahan ruang belajar bukan perkara sederhana. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Sekolah SMK N6 Kota Jambi, Endra Gunawan. Menurut Endra, SMK N6 Kota Jambi memiliki pembelajaran yang membutuhkan banyak kegiatan praktek. Ketika kabut asap membuat pembelajaran tatap muka harus dihentikan sementara, guru tentunya dituntut mencari cara agar kompetensi siswa tetap berkembang. Materi yang biasanya disampaikan langsung di sekolah harus dikemas menjadi suatu yang bisa dipelajari dari rumah. Video tutorial menjadi salah satu jalan keluar. Cara tersebut memang tidak sepenuhnya menggantikan praktek di sekolah, namun setidaknya proses belajar tidak terhenti. Untuk praktek yang membutuhkan peralatan lebih lengkap, siswa harus menunggu hingga dapat kembali menggunakan fasilitas sekolah.
3: Ini tantangan tersendiri ya untuk SMK, beda dengan sekolah lain. Kalau SMK itu kan pola pembelajarannya 60-40 atau 70-30, artinya pembelajaran banyak dilakukan dengan praktik. Nah, dikarenakan kita terbentur dengan masalah asap ini, jadi pola pembelajaran kita harus menyesuaikan, Mbak, tapi tidak mengurangi konten dari pembelajaran itu sendiri. Contoh, maksud saya begini, kalau pembelajaran itu menghendaki praktik, maka kita guru mempersiapkan materi yang berkaitan atau yang bisa diakses dengan video pembelajaran. Contoh, di kuliner, katakanlah ya, di kuliner itu kan ada pembelajaran, katakanlah membuat suatu masakan atau kue. Nah, guru bisa mempersiapkan materi berupa video-video yang bisa diakses oleh siswa, berupa tutorial, nanti siswa-siswi bisa melakukan praktik di rumah. Nah, tentunya ini praktik yang sederhana, tapi kalau praktik yang memang nanti menuntut untuk menggunakan alat-alat yang lebih besar, kemudian lebih lengkap, nanti kita atur pembelajarannya di sekolah.
0: Disitulah kemampuan beradaptasi menjadi penting, terus mengubah cara mengajar. Siswa yang harusnya mengubah cara belajar, sementara orang tua ikut mengambil peran dalam memastikan anak tetap mengikuti proses pembelajaran dari rumah.

0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sejajar institusi soroti tata ruang di Jambi. Dinas Sosial Kota Jambi ingatkan KPM tidak melakukan bansos untuk judi online. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 0813-8744-0803.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan yuk. Sebelumnya kembali ke Misa Panda yang di siang hari ini tengah menikmati kebersamaannya di momen libur akhir pekan. Kami ucapkan selamat siang dan selamat berbahagia tentunya. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di Pro Dangdut Dangdutan yuk. Silakan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 08 11 7870 9670.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini di Pro Dangdut. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Baik, teman-teman, kita terima satu penelpon. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan yuk.
0: Iya, dangdutan yuk. Dengan siapa di mana?
1: Dah, lupa ya.
0: Dengan, bentar, Pak Darman.
1: Iya, benar, Mas. Gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Masih di mana Pak Darman ya?
1: Iya, di Bangko kan?
0: Di Bangko.
1: Iya.
0: Masih lah ya.
1: Masih, memang mau pindah kemana?
0: Iya, kirain udah kemana, udah pindah ke Kerinci kan?
1: Ya, itu masa lalu itu.
0: Oh, itu masa lalu. Enggak usah diungkit ya.
1: Iya. Itu udah masa lalu itu.
0: Oh, udah masa lalu. Oke. Pak Darman sehat ya?
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Adi?
0: Sehat juga nih. Kabut asapnya gimana di Merangin?
1: Ya, di Merangin udah mending lah ini.
0: Udah mending. Udah ada hujan mungkin ya?
1: Kemarin ada dua hari, Mas.
0: Dua hari hujan deras ya?
1: Ya, lumayan lah. Ya, cukup deras.
0: Tapi di Meranginnya nggak ada yang terbakar kan? Sumber apinya nggak ada?
1: Ya, ada.
0: Oh, ada.
1: Di Merangin ada berapa titik? Lebih dari 60-an titik, Kak.
0: Oke, mudah-mudahan cepat.
1: Banyak yang kebakar tuh.
0: Iya, mudah-mudahan cepat padam lah apinya ya.
1: Iya, memang ya udah agak mending lah asap dan seperti dulunya.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, Pak Darman, silakan. Mau request lagu apa nih?
1: Enggak, di Kerinci gimana? Sungai penuh?
0: Di Kerinci sempat beberapa hari ini hujan, tapi kabutnya masih tebal kan? Mungkin karena enggak di sini ya, Pak Darman, asapnya.
1: Tapi belum ada hujan.
0: Hujan udah ada tiap hari hujan. Mungkin karena ininya mungkin kebakarannya bukan di sini, jadi kan habis hujan dikirim lagi gitu loh.
1: Oh iya. Ya, mudah-mudahan nanti cepat-cepat pulih kembali Mas ya.
0: Iya, amin.
1: Lagunya anu Mas, Sepiring Berdua Mas.
0: Sepiring Berdua.
1: Ya, dari Delaila.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
1: Ya, salam-salamnya khususnya untuk Mas Hendy, semoga selalu sekeluarga, enggak ada langgar satu apapun.
0: Amin.
1: Dan murah rezekinya. Terus salam selanjutnya juga ada Mbak Citra, ada Mbak Desi, ada Mbak Mila, juga ada Mbak ini masih di situ ya?
0: Mbak ini udah pensiun.
1: Oh, pensiun?
0: Iya.
1: Oh iya. Ya, semoga sehat selalu Mas ya.
0: Iya, amin.
1: Juga ada Pak Pitoyo, juga ada Putra Mukomuko, ada Putra Dewa, juga ada Pak Tuwo. Terus ada juga Mbak Ika yang ada di Jambi, ada Mas Tiawan. Ya, pokoknya dapat salam semua lah Mas, tanpa terkecuali lah. Dibungi jadi satu, tidak sampai jet.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mas.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Darman masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Pro Dangdut Dangdutan. Yuk silakan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811-7870-9670. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Dangdutan, ayo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bului Tinggi kayaknya.
2: Wah, iya betul sekali.
0: Apa kabar Wolio?
2: Kalau untuk kabar ya alhamdulillah masih terkabarkan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Windy apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sama sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah itulah yang kita harapkan ya. Jadi ini langsung saja Bang ya.
0: Langsung boleh.
2: Kebetulan. kebetulan kita ngecua apa nama jaringan kan?
0: Jaringan, oke silakan.
2: Jadi kalau dapat lagu aman, tertitik aman Bang.
0: Iya benar. Lagunya apa nih?
2: Lagunya dari siapa ya? Dari lah, ya kok bisa lupa.
0: Emang sering gitu tuh. Wo.
2: Itulah
0: kalau pas ditelepon lupa.
2: Saking banyaknya lagu ya. Dari Onastra sinyalah Bang.
0: Onastra judulnya?
2: Yang berjudul
0: Bola.
2: Bukan dia.
0: Bola.
2: Bukan dia.
0: Bukan dia. Bukan dia. Terus siapa?
2: Itulah makanya sebenarnya tadi ada lagu sudah dipersiap tapi lupa. Ini jadi masalah.
0: Iya.
2: Lah Bang ya.
0: Oke, Wo.
2: Jadi kita langsung salam ya.
0: Silakan.
2: Ya, pertama sekali ya buatnya Bang Windy lagi bertugas, mudah-mudahan sehat walafiat beserta keluarga ya.
0: Amin.
2: dan juga banyak Bang Mahmud. Selamat siang, dengan harapan terkabarkan secara walafiat juga beserta keluarga.
0: Amin.
2: Dan juga banyak seluruh angkasawan dan angkasawati Radio RI Semono, dapat salam tanpa terkecuali, tetap semangat selalu. Dan juga tadi ya buatnya Pak Darman ya.
0: Pak Darman.
2: Yang mudahan tetap semangat banyak Pak Darman. Dan juga banyak Datuk Sako. Dan juga buatnya sahabat-sahabat kita di mana saja berada ya, tanpa salam tanpa terkecuali. Ada Bang Putra Gunung Kunyit juga. Dan juga rekan-rekan kita baik berada di kota Singa Penuh ataupun berada di kawasan Kabupaten Kerinci, dan juga berada di luar daerah kota Singa Penuh ataupun luar daerah Kabupaten Kerinci, dan tanpa salam tanpa terkecuali, salam sejahtera untuk kita semua, dengan harapan senantiasa kita selalu diberikan rahmat dan berkah. Cuma itu aja dulu Bang ya.
0: Oke, wo.
2: Lagi sedikit kena batuk ya nampaknya.
0: Iya, pada kena batuk semua nih, wo.
2: Iya, betul. Ya, yang penting mudah-mudahan kesehatan kita selalu terjaga, Bang ya.
0: Oke, wo.
2: Ya, cuma itu aja dulu Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Perudang Dut. Selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdutan yuk.
0: Dangdutan yuk, Bang Hamdan Yusuf. Halo. Halo. Halo. Halo. Ya, terputus Bang Hamdan Yusuf, mungkin jaringan ya. Oke, silakan dicoba kembali aja, Bang. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdutan Yuntu edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811-7870-9670. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
4: Halo Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dari Kebun Baru.
0: Dengan siapa?
4: Dengan Maete.
0: Maete, Maete, radionya kecilin dikit Maete.
4: Gak jauh.
0: Hah?
4: Gak jauh padahal.
0: Iya, ini feedbacknya masih kedengaran nih. Nah, tuh kan.

0: Alhamdulillah.
1: Iya, iya itu udah mendingan, Maite. Apa kabar, Maite?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Siapa Maite di mana nih?
0: Hah?
1: Lagi di mana nih? Di kebun, kebun baru
0: kebun
1: ya.
0: Kebun baru tahu Pak Windy.
1: Ya tahu di Lolo naik ke atas tuh ya, Lempur. Halo. Ya. Iya. Halo.
0: Iya. Kebun baru.
1: Kebun baru, iya oke. Di kebun baru. Maite, silakan merequest lagu apa nih?
0: Lagunya Pacar Lima Langkah ada.
1: Pacar Lima Langkah.
0: Iya.
1: Oke, salamnya silakan.
0: Salam semuanya ya Bapak Darman, Pak Wujo, jadi kau semuanya lah.
1: Semuanya oke. Oke.
0: Tapi bawain dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Iya, terputus. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dari Hamda Yusuf.
1: Hamda
2: dengan Bang
1: Wendy.
2: Bang Wendy ya.
1: Iya, tadi udah masuk putus ya?
2: Tadi masuk tapi putus.
1: Iya, jaringan mungkin ya.
2: Suaranya putus-putus tadi.
1: Iya, jaringannya mungkin tuh.
2: Jaringan lah mungkin karena di sini bertambah lagi kabel datangnya Bang.
1: Bertambah
2: Mali,
1: lagi.
2: Ya.
1: Iyalah benar mempengaruhi itu jaringannya. Oke, Bang Hamdan Yusuf, silakan merequest lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Ini lagunya apa namanya nih? Birunya Rindu dari Ikke Nurjana.
1: Birunya Rindu.
2: Iya, dari Ikke Nurjana.
1: Oke, silakan salam-salamnya.
2: Salamnya pertama sekali ya untuk Bang Windy ya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Yang barusan siapa tadi tuh?
1: Oh, Maite di mana tadi tuh?
2: Maite ya.
1: Maite ya.
2: Ya Maite, selamat siang, salam kenal. Kemudian ada Ika, Ika tuh masuk ya?
1: Belum.
2: Ika Rizyanti, biasanya kalau hari Minggu dia masuk lah di Eri Sungai Penuh. Kemudian ada Pak Tuh, ada Ibu Mar, untuk semualah dari yang pertama hingga yang terakhir. Untuknya Bang Windy, selamat siang, selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, jalan Anda untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Berikut kami putarkan beberapa tembang dangdut untuk Anda di siang hari ini.

0: bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan Yo. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

masih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Pro di Pro Dangdut Dangdutan Yuk. Dan tanpa terasa saya sudah kami menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Nantinya akan dilanjutkan rekan kami selanjutnya di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: 9,7 MHz, RRI Sungai Kedung, Kanal Inspirasi dan Informasi.
2: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Satu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur.

0: Dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma bisa rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Adi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya deh, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Eh, Dede, iya, Mak, Turun, Mak, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Mak. Jatuh, Kak, di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Hai, halo.
1: Kamu udah siap?
2: Udah dong, kamu udah siap?
1: Siap dong. Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
2: Es krim.
3: Es krim aja. Yakin?
1: Kenyang kamu?
2: Yang penting ada es krim.
3: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
2: Janji ya.
3: Aku janji makan es krim.
2: Strawberry.
3: Strawberry. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
2: Janji gak tuh?
3: Iya, janji.
2: Oke.
3: See you.
2: Bye-bye.
3: Bye.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara, bersekutu dengannya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: 9,7 MHz, RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi.
2: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Podcast RRI Sumatera.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pujian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

107,7 MHz Radio Pilihan Sasongnya Putun dan Kerinci. Selamat malam pendengar yang mana berada kembali lalu hadir menemani ruang dengan Anda di malam hari ini di hari Minggu 27 September 2026. Dan pendengar sekarang tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral, dan nanti dilanjutkan dengan akan dilanjutkan dengan mimbar agama, dan mendengar tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan

0: kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
1: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
2: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Kusumdara untuk Indonesia.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
1: Tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan

0: juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
1: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
2: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
1: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
5: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
5: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan.

0: serangan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
1: Bapak, lahan tebu milik warga.
2: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
3: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
2: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemka Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
4: Buat kepada masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
2: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
5: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
6: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
5: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
6: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
7: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
6: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16 ribu telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor MURI ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
9: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
8: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
10: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
8: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
11: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
12: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
11: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
13: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
11: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
14: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Ditiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. 96,7 MHz RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi.
1: Wei, ini danau tega gae kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
1: Aduh Uti, ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gaga ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Bele, tunggu dulu. Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
3: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
0: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita pilih apa duluan ini pohon, wah.
0: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pate dan Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan, Jo. Turun ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon turun punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Ih, mbak biasa, Jo, Om. Jangan mbak urat.
0: Ih, takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia bagi keluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Kulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, polai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali to.

Dento, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya

0: ular, biawak, apalagi ikan gabus. Itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubola motadia, po'po hulia to ayua.
3: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
3: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
3: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
3: Baik, baik.

0: de Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya.
1: Oh, no.
0: Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, yang pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duo.

0: Setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lolong gabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

0: Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Belum tahu.

0: Pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu, tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Pagi itu alo DP cerita.
1: Ya, dia Somanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga.
3: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, Uti.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katokan. Ba apo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun?
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku Jangki datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kudubalang Jangki, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Jangki.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Jangki dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Jangki itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiap, berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Blubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi, bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Jangki. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus. Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pahu Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya!
4: Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: sambal, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa, ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarin, tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini, di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi, ia sudah tiada.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

107,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat malam semua pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci malam hari ini. Malam ini kita kembali hadir menemani waktu istirahat Anda dalam ruang rindu Tapian Nauli. Ya benar sekali mendengar, setiap minggu malam kita akan berada di sesi ruang rindu Tapian Nauli malam hari ini. Saatnya suasana mulai yang suasana-suasana malam yang mulai tenang ini, mari kita nikmati malam penuh warna dengan lagu-lagu Batak dan cerita-cerita di makna di balik semua lagunya. Nah untuk semua pendengar dari Persatu Sungai Penuh dan Kerinci dimanapun Anda berada, yang sedang bersantai di rumah, masih dalam perjalanan ataupun menemani keluarga malam ini, jangan lupa tetap bersama kami dan kirim salam dan request lagu pilihan Anda melalui WhatsApp ataupun telepon di nomor kami di 0811 787 9670.

Sebenarnya kalau bicara tentang ini ya, tentang Batak, tentu yang terbayang bukan hanya musik dan lagu-lagunya saja, pastinya bukan. Budaya Batak yang punya kekayaan yang luar biasa, mulai dari bahasa, adat istiadat, pakaian tradisional, hingga nilai kekeluargaan yang masih terus dijaga sampai sekarang. Dan salah satu yang sangat dikenal adalah ulos. Ulos bukan sekedar kain tradisional, tapi juga memiliki makna dalam berbagai tahapan kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, hingga acara adat tentunya pendengar. Dan pendengar, kemudian ada juga nilai dalihan Natolu yang menjadi salah satu dasar hubungan sosial dalam masyarakat adat Batak. Nilainya mengajarkan bagaimana kita menghormati pihak lain, menjaga hubungan kekeluargaan, dan menetapkan dan menempatkan diri dengan baik dalam keadaan, dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Nah, itulah mendengar, menariknya budaya Batak, semakin kita mengenalnya, semakin kita menyadari bahwa setiap tradisi punya cerita dan makna yang dalam. Tetap bersama Ruang Radio Tepenuli pendengar, karena setelah ini kita akan tentukan dengan lagu-lagu Batak, pilihan yang akan menemani malam hari Anda. Tetap bersama kami, dan kami terus menunggu Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670. Tetap bersama kami, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu, alunan lagu-lagu Batak malam hari ini. Semoga bisa menemani Anda tetap semua pendengar. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena dimanfaatkan orang-orang yang ingin mengatakan

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, Mbak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku,

0: banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi.

0: serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
1: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.

kunci ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disambut

0: itu harus sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Masih di ruang rindu Tampian Nauli pendengar, masih bersama kami di malam hari ini. Horas Mahita Sude, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia masih ya. Masih betah bersama kami di malam hari dengan lagu-lagu Batak yang sangat kita nikmati pada malam hari ini pendengar. Jadi kalau sudah bicara soal lagu Batak rasanya ada aja yang buat hati ikut nyanyi ya. Seperti tadi ada kita dengarkan lagu Meragam-Ragam ini sangat terkenal pasti ya, sudah sering terdengarkan dari zaman dahulu. Dari kita masih kecil-kecil mungkin sudah sering mendengarkan dan rasanya ada aja yang buat ikut nyanyi. Apalagi kalau lagunya mengingatkan kita pada kampung halaman, keluarga atau seseorang yang jauh di sana. Saya Horas Mahita Sude, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tentunya pendengar. Nah, buat Amang, Inang, Lai, Ito dan seluruh sahabat RRI Pro 1 Sungai Penuh yang masih setia mendengarkan, jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan hadirkan kembali lagu pilihan untuk menemani malam kita hari ini. Dan pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 787 9670.

Sebenarnya masih tetap penuh malam hari ini, dan kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu, lagu Batak pilihan kita semua pendengar. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan sebuah lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda, yang mungkin sudah tidak asing lagi telinga Anda tentunya. Lagu ini punya nuansa, punya warna musik Batak yang begitu khas, tapi dikemas dengan sentuhan musik yang modern, agar semua anak muda pasti sangat menikmatinya. Dan jadi buat Amang Inang Lai Ito, atau siapa saja yang sedang mendengarkan malam hari ini, siap-siap kita boleh semuanya siap-siap untuk bernyanyi bersama kita malam hari ini. Jangan kemana-mana, siap-siap, boleh ikut nyanyi yang hafal liriknya. Dan itu saja pendengar, tidak asing lagi lagu ini, At Boy Nian, terdengar seperti ungkapan yang dekat dengan perasaan dan kehidupan sehari-hari. Daripada kita terlalu lama berbicara, terlalu banyak cerita, nah lebih baik kita dengarkan bersama pendengar. Volumenya boleh naikin sedikit. Mari kita Marende Rapita. Inilah Outbonian dari Vicky Siani untuk Anda semua pendengar.

Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Luki, aku baru tahu loh air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
4: Wow, gimana caranya?
3: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
5: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Budi, aku usap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
5: Apa?
4: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Yuk kau.
4: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumitra.

masih dengan bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung Ruang Rinta Penuli malam ini di pukul 23.04 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk Amang, Inang, Lai, Ito, dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh yang sudah menemani perjalanan Ruang Rindu malam hari ini. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan tadi bisa menjadi teman untuk bernostalgia dan menghadirkan sedikit kenangan hangat atau sedikit kehangatan di malam Anda malam hari ini. Dan pendengar, saya Lalan pamit undur diri dari Horas Mahita Sude. Semoga malam ini kita semua diberikan kesehatan dan ketenangan. Dan setelah ini, sambil mendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci, masih akan ditemani dengan jazz musik dengan lagu-lagu nostalgia pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Horas, horas, horas.

Sudah berapa lama kita mencari bahagia? Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadari.

Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian, obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung. Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

jika kini ayah bundamu telah tiada? Menurutmu, apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding? Jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang saleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Alkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu. "Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?" Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu." Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Minggu 27 September 2026. Bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui FM 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti. Edisi hari ini, Senin 28 September 2026, saudara dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Tierra Pagi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu wa naslimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu lazim. Para pendengar RRI Kota Sungai Penuh, di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini kita telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam satu acara mutiara pagi RRI Sungai Penuh. Pada pagi hari ini kita akan melihat pelajaran yang dapat diambil dalam satu surat dalam Al-Quran, namanya surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Tiga ayat pertama ini ada satu kata yang Allah ulang-ulang, ya. Yaitu kata itu adalah Al-Qari'ah. Artinya hari kiamat. Kenapa Allah mengulangi sampai tiga kali? Berarti hari kiamat ini adalah suatu kejadian yang sangat perlu kita khawatirkan, ya, yang kita siapkan bagaimana selama hidup kita ini kita terhindar daripada dasarnya hari kiamat. Dalam surah Al-Qari'ah itu ayat 1 sampai ayat 3, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wama adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi makin lama itu makin ditekan. Jadi kalau hari kiamat itu sebagai contoh di dalam kehidupan kita ini, kita sudah sering terjadi bencana, ya, bencana alam. Bencana alam yang paling dasar itu salah satunya yaitu tahun 2004 itu terjadi tsunami di Aceh, ya. Maka itu sering diulang-ulang, video daripada kejadian tsunami itu sering diulang, ya. Jangankan binatang, jangankan manusia, mobil yang sebesar itu, ya, itu diberantakin oleh Allah SWT. Ya, bukan saja mobil yang kecil, mobil yang besar, rumah, ya, yang bangunan-bangunan yang besar, malah ada yang kapal yang posisinya di laut, Allah angkat sampai ke darat. Nah, itu kekuatan daripada bencana alam tsunami. Nah, sementara yang dikatakan hari kiamat ini, itu beribu-ribu kali lebih dasar daripada tsunami. Beribu-ribu kali lipat daripada bencana alam gempa yang paling besar. Nah, maka Allah ingatkan kepada kita, hati-hati, ini kiamat ini luar biasa. Ya. Apa sasaran daripada hari kiamat itu? Sasaran hari kiamat itu ada dua. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah yang di luar manusia. Apa yang di luar manusia? Itu ada alam semesta. Ya. Nah, maka saking dasarnya hari kiamat itu, maka Allah ingatkan kepada kita bahwa merasakan bagaimana dasarnya hari kiamat itu adalah manusia, maka Allah beritahukan di dalam ayat berikut di dalam surat tersebut, wa yakuyuduhanna sukal parasil mabsul. Artinya manusia ini itu akan Allah buat seperti laron. Ya, laron ini gimana, Bu? Laron ini adalah diambil sampel daripada binatang-binatang yang terbang yang kecil-kecil, ya, seperti lalat, ya, nyamuk, enak. Maka sebagai perwakilan daripada binatang yang kecil itu adalah larun. Jadi manusia ini yang ukuran berat badannya ada yang 60 kilo, 70 kilo, malah ada yang 100 kilo, itu nanti akan dibuat seperti larun. Nah, itu manusia. Kemudian kalau untuk yang di luar manusia itu seperti apa itu? Oh, gunung-gunung. Maka dan gunung-gunung itu Allah buat seperti bulu yang berterbangan. Watakunul jibalu kal ihnil mampus, dan Allah jadikan gunung-gunung itu seperti bulu. Ah, gimana bulu kucing? Ya, bulu ayam berterbangan. Sementara kita tahu bahwa gunung yang paling dekat dengan kita ini adalah Gunung Kerinci. Itu 3.800 meter lebih tingginya. Ya, itu akan nanti seperti apa? Seperti bulu. Nah, begitu dasarnya daripada hari kiamat. Maka supaya manusia itu berhati-hati, bersiap-siap dengan hari kiamat tersebut, maka setelah daripada surat Al-Qari'ah ada surat At-Takasur. Itu menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takasur, bermegah-megah, bermewah-mewah kamu, berpoya-poya kamu di atas dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Ingat kamu, nanti akan ada hari kiamat. Ya, kamu sempat berpoya-poya dengan waktu 60-70 tahun, sementara nanti kita akan merasakan bagaimana dasar hari kiamat tersebut. Nah, maka untuk itu, bagaimana supaya kita terhindar daripada dasar hari kiamat? Maka Allah menyampaikan bahwa untuk orang beriman ini tidak akan ketemu dengan hari kiamat. Ya, tidak akan ketemu. Nanti ada suatu saat nanti, sekecil apapun iman yang ada pada manusia, maka dia dimatikan dulu sebelum hari kiamat itu tiba. Nah, bagaimana kita terhindar daripada hari kiamat? Maka sempurnakan iman di dalam kehidupan kita. Itu saja untuk tausiah pembuka di hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jatah kita waktu datang dunia ini itu tidak Allah beri lama. Ya, sebentar saja. Walaupun ada yang umurnya sampai 80 tahun, itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu tidak lama. Maka waktu yang tidak lama ini semata-mata Allah berikan kesempatan kita untuk mempersiapkan untuk kehidupan yang lama. Nah, diberi waktu yang tidak lama untuk persiapan waktu yang sangat lama. Di mana waktu yang sangat lama itu? Ketika kita sudah berada di akhirat. Ada awal, tidak ada akhir. Ya. Maka waktu yang tidak lama ini itu digunakan satu tujuan saja. Ya. Apa kata Allah SWT? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia tercuali untuk menghambakan diri, untuk beribadah. Artinya untuk mentaati perintah Allah. Nah, hari ini apa yang dikerjakan oleh manusia? Waktu itu habis digunakan yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Ya, sibuk dengan poya-poya. Ya, sibuk dengan hal-hal yang mewah-mewah. Nah, padahal batas daripada kehidupan kita di atas dunia ini tidak ada satu pun yang tahu. Sampai di mana kontrak kita di atas dunia. Walaupun sekolahnya sampai di mana saja, maka ilmu tentang ajal kita tidak Allah berikan kepada siapa saja. Nah, maka untuk itu kita kan harus bersiap-siap. Apa yang kita siap-siap? Ya, sempurnakan keyakinan. Ya, sempurnakan iman. Sementara kita sudah paham baru rukun iman yang 6. Ini harus kita sering ulang-ulang. Jangan kita lupa. Hari ini banyak kita lupa bahwa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari apa itu sumber rezeki, ya, tidak mencari hal keduniaan ini di luar daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan berusaha berikhtiar sesuai dengan perintah Allah. Kemudian rukun iman yang lain, kita percaya bahwa adanya malaikat. Hari ini kan kita lupa bahwa kita ini CCTV-nya kan ada. Yeah. 24 jam per detik. Ya. Kenapa? Ada malaikat rakib, ada malaikat setiap perbuatan baik kita ada catatannya, setiap perbuatan buruk ada catatannya. Nah, hari ini manusia ini sibuk dengan supaya dicatat perbuatan buruknya. Ya, tidak ada yang bersemangat supaya dia dicatat catatan baiknya. Nanti kan suatu saat kan dibuka semua catatan itu. Bagi yang catatan amal baiknya banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bagi yang catatan amal buruknya yang banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kehidupan yang sedikit ini, maka kita gunakanlah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada disuruh perintah seimbang, tidak ada. Tadi ayat tadi mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya semua seluruh kehidupan kita dari mulai kita lahir sampai mati, kita disuruh berbakti kepada Allah. Kan itu?
0: Yeah.
1: Kenapa? Karena urusan akhirat itu kan diperintahkan untuk cari sendiri. Urusan dunia ini Allah yang tanggung jawab. Kita ini lain. Urusan dunia ini seolah-olah kita yang tanggung jawab. Urusan akhirat terserah saja. Terbalik. Jadi tidak seimbang sebenarnya. Semata-mata 100% kita impakkan kehidupan kita ini untuk kehidupan akhirat. Nanti Allah yang akan permudahkan urusan di dunia kita. Ya. La yu'ti dunia bi'amalil akhirah wa la yu'til akhirah bi'amalil dunia. Bagi orang yang mengamalkan dunia semata-mata, maka Allah tidak jamin akhiratnya. Tapi kalau dia mengamalkan akhirat semata-mata, maka dunia ini akan Allah mudahkan. Dalam ayat yang lain Allah perjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada Allah, maka kesulitan dunia ini Allah permudahkan. Jangankan kesulitan dunia, kesulitan akhirat seperti hari kiamat itu, itu nanti akan Allah mudahkan bagi orang yang berbakti kepada Allah. Untuk rezeki wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Untuk rezeki, jangankan yang disangka, yang tidak disangka Allah kasih nanti. Allah yang tidak disangka. Kita tidak ke sawah tapi nanti kita akan diberikan padi, akan diberikan beras. Enak. Kita tidak berdagang tapi suatu saat kita akan diberi uang, diberi keuntungan. Kenapa? Karena memang Allah bisa saja membuat apa saja kepada kita. Innama amru iza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, cukup Allah ngomong kun, jadi, maka jadilah. Maka supaya Allah mengatakan kun kepada kita, maka 100% kita impakkan untuk kehidupan akhirat kita.
0: Iya, harus dijemput ya Pak.
1: Harus dijemput,
0: iya,
1: begitu.
0: Benar-benar. Dan juga istilahnya jangan sampai, walaupun istilahnya kalau misalnya manusia menilai kita buruk di dunia, tapi di akhirat Allah lah yang menilai kita baik ya Ustaz.
1: Ya kan itu, saya mengatakan orang sekarang ini dia minta populer di dunia.
0: Iya benar.
1: Populer dunia, tapi di langit dia tidak populer. Ya kan. Nah yang kita kehendaki ini, kalaupun di dunia ini kita tidak sempat populer.
0: Iya.
1: Ya tidak sempat populer. Tapi di langit itu malaikat selalu Allah beritahu kepada malaikat nama-nama kita dibanggakan oleh Allah. Di majelisnya malaikat. Nah, artinya apa? Di dunia kita tidak pula, nanti di akhirat kita, diberi jaminan, diberi fasilitas yang luar biasa. Nah, itu okay. Kita sendiri yang mencari. Allah beri kebebasan, ya kan? Untuk kehidupan yang sebentar ini kamu cari untuk akhirat. Kalau masalah untuk dunia ini saya yang beri, saya tanggung jawab. Ya, nyatanya kita makan tidak bisa buat apa-apa.
0: Iya benar.
1: Bisa tidak kita dikumpulkan manusia semua untuk membuat satu biji padi saja? Tidak ada yang bisa. Siapa yang bisa? Allah. Allah kan jangankan padi, memberi makan semua orang. Sekarang ini lebih kurang 8 miliar orang yang ada di dunia ini. Siapa yang kasih makan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa apa-apa. Yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Hawiyah, itu timbangan amal keburukan kita itu lebih tinggi.
0: Lebih banyak.
1: Lebih banyak. Sekarang hari, satu hari saja kemarin. Kalau kita tanya, mana lama dunia dengan akhirat? Lama akhirat, Pak Ustaz. Kan gitu. Pasti kita jawab lama akhirat. Tapi hari ini, mana yang kita perbanyak untuk amal dunia atau untuk amal akhirat? Nah, maka jawabannya, ya banyak masalah dunia. Masalah akhirat apa yang kita kerjakan hari ini? Paling-paling ngandalkan sholat 5 waktu, itu pun terlambat, itu pun terburu-buru, ya kan? Sedekah ada tak kita tiap hari? Puasa ada tak kita tiap hari? Untuk puasa Senin kami haji susah, kan gitu? Naik haji ada yang sudah mampu tapi tidak berangkat naik haji, jangan kan naik haji, umroh pun tidak. Jadi makanya kenapa kita masuk ke dalam neraka Hawiyah? Tapi amal keburukan kita itu jauh melambung tinggi. Sementara dosa yang kita buat itu per detik. Kita kadang-kadang kalau buka aib orang itu sebenarnya tidak dosa. Kalau menceritakan tentang keburukan orang itu sampai sejam dua jam, itu sepertinya biasa-biasa saja. Padahal catatan itu terus berjalan tuh terus. Ya kan? Kita ini kan orang ahli komen istilahnya. Manusia ini ahli komen. Kalau komen itu wah hebatnya luar biasa. Tapi yang dikomen apa? Dikomen orang lain. Tidak pernah introspeksi diri kita. Nah, ini yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka hawiyah tadi. Catatan baik kita, amal baik kita sangat sedikit, tetapi catatan amal keburukan kita luar biasa banyak. Ya, karena memang kejadian yang paling dahsyat di akhir kehidupan dunia itu kiamat. Maka Allah ulang-ulang. Ini gunung yang sebesar-besar itu, itu akan Allah adu, ya, akan berantakan. Matahari ini kalau kita tahu kan satu saja. Padahal matahari bukan satu. Ya kan? Matahari yang telah Allah jadikan dari bumi itu berjuta-juta. Nampak kita pada malam hari itu ada yang kita sebut dengan bintang. Yang disebut bintang ini punya cahaya sama dengan matahari. Nah, dari beribu-ribu bintang itu yang cahayanya sampai ke bumi cuma satu saja. Yaitu apa? Matahari. Itu pun kepanasan kita sudah luar biasa. Ya, di Kerinci ini orang bilang dingin. Sekarang ini kalau jam 12 itu kita sudah dah siap kita pakai jaket. Satu matahari saja Allah pancarkan cahayanya ke bumi kita sudah kelabakan. Apalagi semua matahari. Nah, itu nanti akan berantakan. Ya, akan hancur. Akan seperti anai-anai. Itulah kondisi hari kiamat itu. Maka bukan saja pada surah Al-Qariyah, pada surah-surah yang lain kan banyak Allah ceritakan tentang hari kiamat. Artinya apa? Saking pentingnya. Tapi ditegaskan, diberitakan oleh Allah bagaimana dasarnya hari kiamat, orang biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa saja? Karena tidak pernah mau mengulang baca Al-Quran, tidak diulang. Ada kegiatan acara mutiara pagi ini tidak mau menyimak. Ya, malah ada yang mengatakan, Ustaz, saya bangun salat subuh tapi sudah itu tidur kembali. Kan kerugian yang luar biasa. Padahal sesudah salat subuh ada mutiara pagi. Kan apalagi apa salahnya kita sambil istirahat, sambil minum-minum, kan? Sekarang ini untuk mendengar kebaikan-kebaikan itu tidak harus kita punya radio, tidak harus kita punya TV. Kenapa? HP kan punya masing-masing. Kan bisa dibuka mengenai apa? Facebook apa itu RRI itu. Kan dapat kita kebaikan. Sementara ustaz yang menyampaikan itu kan bukan satu orang saja. Hari ini lain, besok lain, temanya lain-lain. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Nah, maka inilah yang sebab daripada satu surat saja Allah ulang sampai tiga kali. Ini saking penting ingatannya seperti ini. Orang yang salat ini dalam Al-Quran itu juga Allah beritahu bahwa celaka. Ya, wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Salah satu penyebabnya kenapa celaka? Dia salat tapi lalai. Nah, maka kita kan tahu jadwal salat lima waktu itu. Sekarang ini misalnya subuh jam 12.20. Jam 12.20. Nah, 12.20 kalau salat zuhur. Nah, semua aktivitas itu kan bisa kita hentikan sebelum jam 12. Kita yang ngatur kerja apa kerja yang ngatur kita? Perdagangan tinggalkan sebentar. Enak. Di kantor bisa saja ditinggalkan. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan untuk waktu salat. Ketika azan dikumandangkan, itu kita sudah siap. Sehingga kita pahala yang kita dapatkan pada saat itu kita menjawab azan. Nah, kemudian kalau seperti salat zuhur, ada salat rawatibnya, ada salat qabliyahnya. Pemanasannya salat qabliyahnya itu. Nanti pada saat kita salat fardu, kedekatan kita dengan Allah itu sudah sempurna. Jadi kita jadinya jadi khusyuk. Tapi sekarang ini kan orang jarang mau bersiap-siap untuk salat, sebelum salat. Ya, azan tidak mau didengarkan dengan baik. Apalagi tidak mau mengerjakan salat rawatib tersebut. Kenapa? Karena tadi dengan keterbatasan ilmu. Padahal salat sunat yang paling tinggi pahalanya adalah salat sunat rawatib, salat yang dekat dengan salat fardu. Tapi orang akan menyepelekan, hanya semata-mata mengerjakan salat fardu saja. Sementara salat fardu itu kita keterbatasan ilmu. Ya, cara rukuknya belum benar, salat sujudnya belum benar, kemudian juga baca Fatihahnya juga belum benar, dan yang lain-lain itu. Nah, jadi maka dari semua daripada perintah Allah, dari semua ibadah, maka yang paling kita sempurnakan tadi adalah salat. Kemudian tadi yang kedua apa tadi? Sering kita mendengarkan pengajian. Ya dah. Kita di Kerinci ini kan pengajian tuh banyak. Di masjid-masjid, apalagi ibu-ibu ini majelis taklim itu ada semuanya. Bukan aja di setiap desa, di setiap lorong, ya. Di setiap gang itu ada. Supaya kita dengar, karena kita ini tidak semua kita sekolah agama. Jadi untuk mengolah Al-Quran itu kita kan perlu bantuan. Bantuan siapa ya? Bantuan alim ulama, bantuan ustaz. Jadi sehingga kita sering mendengar, oh dunia ini sebentar, dunia ini sementara. Nah, kemudian banyak-banyaklah mengingat mati. Bagaimana cara kita mengingat mati? Ya, kalau ada orang meninggal tuh kita pergi takziah. Itu bukan karena oh saya malu dengan keluarganya kalau saya tidak ada nampak, ya kan, itu sahabat saya, bukan itu, ya. Wakafa bil mauti wa izam. Jadi kan mati itu jadi pelajaran. Makin banyak kita bertakziah kepada orang meninggal, maka kita tahu, oh, saya nanti padahal gaji saya banyak, ya nak. Padahal saya ini orang berpangkat, padahal saya ini penguasa. Wah, akhirnya kok mati juga? Kenapa? Karena banyak contoh. Ada penguasa yang mati, ada orang kaya mati, ya, ada orang-orang terkenal mati. Berarti semua kita ini mati. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, dengan mengingat mati itu, maka bertambahlah iman kita. Dengan setiap manusia yang di atas dunia ini ada ujungnya. Ujungnya itu kematian. Nah, cuma kematian itu tidak Allah beritahukan kepada kita kapan. Fa iza ja'a ajaluhum fala yastaqiruna sa'ah wala yastaqdimu. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundur, tidak bisa ditangguhkan. Nah, jadi untuk mengimami daripada hari akhirat itu, hari kiamat itu, pertama banyak-banyaklah mengingat mati. Kemudian kalau ada orang mati itu kita pergi takziah untuk jadi pelajaran bagi kita.
0: Iya. Dan pendengar, tentunya kita sudah beranjak di informasi pukul 5 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Ini masih ada sekitar 10 menit lagi Pak Ustadz, karena kita sudah di penghujung acara. Mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih Mbak. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kehidupan kita ini tidak lama, ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati juga. Maka kalau kita tahu bahwa semua kita ini akan mati, maka bersiaplah untuk hal itu. Kalau sudah datang waktunya, kita tidak bisa kembali lagi ke atas dunia. Allah juga sudah menyampaikan bahwa berjuta-juta manusia itu menyesal setelah berada di akhirat. Nah, apa penyesalannya? Bahwa nanti setelah sampai di akhirat, dia sudah melihat kenyataannya di akhirat. Luar biasa. Ya, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'man solihan inna mukinun. Ini doa orang yang sudah berada di akhirat. Dan doa ini itu tidak Allah terima, tidak Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan waktu kita masih hidup. Nah, tetapi kita minta setelah kita mati untuk kembali ke atas dunia. Ya Rob kami, kami telah mendengar, kami telah melihat, tolong kembalikan kami ke atas dunia supaya kami bisa beramal saleh. Maka doa setelah orang berada di akhirat itu tidak Allah kabulkan. Nah, yang Allah kabulkan itu doa kita waktu di atas dunia. Ya Allah, beri kemudahan saya kemudahan dunia, beri kemudahan saya di akhirat, jadikanlah saya ini orang yang taat kepada Engkau. Itu sering-sering kita berdoa itu waktu di atas dunia. Setelah kita berada di akhirat tidak laku lagi doa kita sebut, tidak laku. Nah, di akhirat tidak ada orang salat lagi. Di akhirat tidak ada orang puasa, di akhirat tidak ada orang sedekah, tidak ada orang haji. Ya, Nah, yang ada orang sholat di atas dunia, yang ada orang puasa di dunia, yang ada orang sedekah di atas dunia. Nah, tapi hari ini kita semuanya sangat pelit, ya. Nah, menyiapkan waktu untuk sholat susah, menyiapkan hari untuk puasa susah, menyiapkan harta yang kita tahu bahwa apa yang kita miliki ini adalah dari Allah SWT, untuk mengembalikan kepada Allah sedikit saja susahnya luar biasa. Enak. Sekarang ini apa? Kita punya rumah, kita punya mobil, enak. Kita punya emas, kalung, gelang segala macam. Allah minta kita mengimpakkan sebagian aja. Nah, mengimpakkan sebagian saja. Oh, susahnya. Padahal yang kita impakkan itu bukan untuk Allah. Yang kita impakkan itu untuk kita juga. Kita beri satu sak semen untuk ke masjid. Itu hitungannya apa? Berjuta-juta tahun kita meninggal dunia, itu pahalanya mengalir terus. Padahalnya cuma satu sak, 75 ribu. Pahalanya mengalir terus kepada kita. Sudah diberitahukan oleh para ustaz kita, oleh para ulama kita, tapi tetap saja merasa sayang. Oh, harta ini saya ini berkurang. Kalau saya beri ke masjid ini 1 juta, yang duit saya 10 juta jadi 9 juta. Itu kan hitungan akal. Kalau hitungan iman, tidak. Kenapa? 1 juta yang kita berikan untuk agama, maka Allah balas minimal 700 kali. 1 juta kan 700 juta. Tapi tidak Allah balas sekarang. Ya, Allah balas nanti ketika di akhirat. Nah, di dunia ini bagaimanapun mewah kita, ya beginilah. Orang kaya tidak ada yang makan satu kali makan sampai 10 piring. Kan? Orang miskin ya juga seperti itu juga. Jadi sama. Jadi untuk apa kita bertahan sehingga kita susah untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan anjuran daripada Allah SWT. Maka untuk iman kita akan sempurna, maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran, sering-seringlah kita mengaji kepada ulama, supaya kita teringat bahwa kehidupan kita dunia ini akan berakhir nanti di akhirat. Begitu kira-kira, lebih dan kurang mohon maaf saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi, saudara. Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Desa Pondok Agung, Kota Sungai Penuh memperkuat upaya pencegahan konflik sosial dan pelanggaran HAM. Kejari Muaro Jambi ingatkan bahaya narkoba, zat baru terus bermunculan. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 28 September 2026 bersama saya, Mela Fika. Inilah berita selengkapnya. Saudara, Desa Pondok Agung, Kota Sungai Penuh memperkuat upaya pencegahan konflik sosial dan pelanggaran HAM. Langkah ini dibahas bersama Kanwil Kementerian HAM Provinsi Jambi melalui rapat identifikasi dan mitigasi resiko. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
2: Desa Pondok Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh memperkuat upaya pencegahan konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di tingkat desa. Upaya tersebut dibahas dalam rapat identifikasi dan mitigasi risiko konflik serta pelanggaran HAM bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Kementerian HAM Provinsi Jambi, Sukiman, mengatakan perlindungan HAM merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga. Ia berharap Desa Pondok Agung yang telah ditetapkan sebagai desa sadar HAM dapat menjadi contoh dalam menjaga kerukunan dan menyelesaikan berbagai persoalan melalui musyawarah.
3: Banyak Pak, bermacam-macam namanya juga tergantung. Ada yang konflik terkait dengan perusahaan di sekitar, akses jalan yang ditutup, terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan batu bara di sekitar desanya. Jadi kalau konflik macam-macam, dan kami dari Kementerian HAM Jambi beserta program Desa Sadar HAM komitmen untuk menyelesaikan setiap konflik yang muncul. Ini bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
2: Sementara itu, penggerak HAM Desa Sadar HAM Pondok Agung, Dewi Wilianti, menjelaskan rapat tersebut menjadi langkah awal untuk memetakan berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik maupun pelanggaran HAM.
4: Oke, baik, untuk masyarakat khususnya Desa Pondok Agung ya, karena kami penggerak HAM Desa Pondok Agung, di mana kalau misalnya merasakan pelanggaran-pelanggar HAM yang ada di diri kita, di keluarga kita, tidak apa-apa untuk konsultasi ke penggerak HAM atau menghubungi penggerak HAM langsung untuk ataukah hal ini menjadi hal yang untuk dilaporkan atau tidaknya.
2: Kegiatan diikuti perangkat desa, BPD, kepala dusun, ketua RT, lembaga adat, Babinsa, Babinkamtibmas, serta tokoh masyarakat dan tokoh perempuan. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pihak berkomitmen menjaga keharmonisan dan mencegah potensi konflik serta pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya cabai rawit merah, yang menjadi salah satu komoditas perhatian pemerintah di sejumlah daerah. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
5: Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan langkah intervensi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga sejumlah kebutuhan pangan masyarakat. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai rawit merah yang harganya dinilai perlu mendapatkan dukungan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansah, memastikan kebutuhan beras, minyak goreng, dan gula tetap dapat dipenuhi melalui dukungan Perumbulok, termasuk distribusi barang masuk dan keluar daerah. Sementara untuk komoditas daging ayam, pemerintah mempertimbangkan intervensi melalui dukungan ongkos angkut apabila biaya distribusi menjadi salah satu penyebab tingginya harga. Sedangkan untuk cabai rawit merah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memiliki anggaran intervensi yang dapat digunakan untuk membantu menjaga stabilitas harga di sejumlah wilayah.
6: Terkait daging ayam, ya itu memang agak susah kita melakukan intervensi melalui GPM, makanya kita pendekatan itu adalah ongkos angkut kalau memang itu menjadi kendala kita perhatian kita bersama. Nah, untuk intervensi untuk harga-harga cabai ini, kita kan dari Dinas Perindustrian Perdagangan kita ada dana intervensi. Nah, ini nanti ini bisa kita lakukan intervensi terkait dengan kayak cabai.
5: Johnson menambahkan intervensi tersebut diarahkan antara lain ke Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci. Rencana ini akan dibahas bersama dalam rapat tingkat nasional sebelum pemerintah daerah menyampaikan laporan dan langkah intervensi yang dapat dilakukan sesuai anggaran yang tersedia. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Saudara Kejari Muaro Jambi ingatkan bahaya narkoba, zat baru terus bermunculan. Berikut laporan Tati Wijaya.
7: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba terus menjadi ancaman yang perlu diwaspadai masyarakat. Selain jenis narkotika yang selama ini dikenal seperti ganja, sabu-sabu, heroin, dan morfin, perkembangan kasus di lapangan menunjukkan munculnya zat dengan bentuk dan kandungan yang semakin beragam. Kasubsidi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Farid Setiawan, mengatakan narkotika merupakan zat yang penggunaannya diatur secara ketat oleh hukum dan penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak serius bagi tubuh maupun kehidupan sosial. Menurutnya, dalam penanganan perkara di Muaro Jambi, pihaknya juga pernah menemukan zat yang relatif baru berupa cairan dengan kandungan etomidat. Farid menilai perkembangan jenis dan bentuk zat yang disalahgunakan tersebut membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Pengetahuan tentang bahaya narkotika, katanya, tidak cukup hanya diberikan setelah seseorang terjerumus, tetapi harus dilakukan sejak dini.
8: Zatnya yang terkandung zat psikotropika itu di ekstasi, sama ada, emang lazim sih kita dengar, ada diazepam itu, sama seperti zat adiktif lainnya, karena ada yang terbaru. Kalau kami menangani perkara di Muaro Jambi kemarin, ada zat yang terbaru, itu berbentuk cairan, Bu. Itu cairan itu kandungannya etomidat.
7: Farid mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap narkoba sebagai persoalan yang hanya menyangkut kelompok tertentu. Menurutnya, penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada berbagai kelompok usia dan latar belakang. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Saudara, pembakaran lahan secara sengaja maupun akibat kelalaian dapat berujung pada sanksi pidana. Masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih lagi pada kondisi kemarau yang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Kapolsekta Pasar Polestra Jambi, Kompol Ferry Siswara, menjelaskan ketentuan pidana disebut diatur dalam KUHP baru, termasuk bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan pembakaran hingga menyebabkan korban jiwa maupun mereka yang melakukan pembakaran karena kelalaian, ancaman hukuman dapat mencapai 20 tahun hingga seumur hidup untuk perbuatan yang disengaja dan menyebabkan hilangnya nyawa. Sedangkan kelalaian yang mengakibatkan kebakaran juga dapat dikenakan pidana hingga 5 tahun penjara.
9: Kalau di KUHP itu, di KUHP yang baru ya, di nomor-nomor tahun 2023 yang kemarin baru dilakukan di tahun 2026 ini. Jelas itu kan ada dua itu. Yang pertama apabila disengaja. Yang kedua apabila tidak sengaja, kelalaian. Ya. Ini semua sama pidananya. Dalam arti kata semua perbuatan ini akan dipidana. Akan diberikan sanksi pidana oleh negara.
1: Sementara itu, penanganan perkara karhutla di wilayah Polda Jambi saat ini telah mencapai 16 perkara. Dari jumlah tersebut, 14 perkara telah menetapkan tersangka dengan total sekitar 114 titik kejadian yang ditangani dan tersebar di sejumlah wilayah. Di antaranya Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Batanghari. Saudara, keluarga Mukhtar dan Ratih, warga Desa Kotorena, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Bersama tiga anak, mereka menempati rumah yang belum layak dan menghadapi kendala biaya pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan kembali Desi Hermila.
2: Keluarga Mukhtar dan Rati, warga Desa Kotorenah, RT 9, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, masih bertahan dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Mereka tinggal bersama tiga orang anak di rumah yang kondisinya belum layak huni dengan penerangan yang juga terbatas. Keterbatasan ekonomi membuat salah seorang anak terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mukhtar bekerja sebagai pengembala ternak milik orang lain. Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga ini disebut pernah menerima bantuan. Namun, mereka berharap pemerintah kembali melihat kondisi mereka secara langsung dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Selain kondisi rumah, akses menuju kediaman keluarga Mukhtar juga cukup sulit dilalui kendaraan roda 4.
10: Pekerjaan saya sehari-hari, ya inilah kadang, ini kan punya orang nih, itu modal. Ya. Untunglah ada yang mau ngasih kan. Cuma untuk hari-hari ya, terkadang kita orang minta tolong ini, ambil ini, rian lah kan, untuk rumah kan, untuk makan anak dan istri itu kan.
11: Kabarnya Bapak ikut parkir juga, bantu-bantu parkir juga ya?
10: Ah itu kalau sekarang udah acara, ya? Satu kali seminggu kalau parkir kan, kalau acara-acara di atas itu nggak tentu Pak.
2: Ya, ya, ya. Keluarga berharap mendapat perhatian pemerintah, terutama untuk perbaikan tempat tinggal, penerangan, serta keberlanjutan pendidikan anak-anak. Desi Herbila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Desa Pondok Agung, Kota Sungai Penuh memperkuat upaya pencegahan konflik sosial dan pelanggaran HAM. Kejari Muaro Jambi ingatkan bahaya narkoba, zat baru terus bermunculan. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Mela Fika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan pagi ini berjumpa kembali barengnya Mela temani Anda dari formasi pukul 5 hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda. Tentunya di Senin biasanya memang hari sibuk ya, hari yang luar biasa banget. Mulai dari pagi harus cepat bangun pagi, terus juga harus bekerja dengan waktu Anda. Dan juga tentunya pagi ini biasanya kalau hari Senin itu adalah hari yang paling padat, benar nggak? Tapi untuk beberapa orang ya, tapi mungkin Anda yang harus apel pagi nih pagi ini harus bangun pagi-pagi kayaknya ya. Tapi tentunya harus semangat selalu, semangat. Tapi semangatnya kok kendor ya Mbak Mela ya. Semangat. Iya, biar semangat ya, biar semangat semuanya nih. Selamat pagi juga buat Anda dari Sabang sampai Merauke yang dengerin RRI Sungai Penuh pagi ini. Tetap ceria, tetap semangat, tetap bahagia, tetap sehat ya. Yang penting niatnya dulu nih mau melakukan apa hari ini ya, biar hari ini bisa menjadi hari yang lebih baik lah dari hari kemarin. Mungkin udah buat listnya pekerjaan apa sih yang harus dilakukan untuk hari ini biar tidak tertinggal dengan pekerjaan lainnya begitu ya. Tapi menurut Anda nih ya, mana baiknya kerja ngerjain yang sulit dulu atau yang mudah dulu nih? Tapi kalau orang yang udah biasa mungkin milihnya ya udahlah ya, pilih yang sulit dulu deh, nanti yang mudah bisa belakangan begitu ya. Tapi itu adalah pilihan pendengar ya. Kadang juga karena apa ya? Ada juga orang yang lebih sebaliknya, lebih milih yang mudah dulu baru yang sulit begitu ya. Tapi pada umumnya nih pekerjaan enggak sulit-sulit banget ya. Pastinya kalian udah berkecimpung di dunia itu. Jadi enggak ada yang sulit rasanya begitu. Bagi ini kayaknya di Sungai Penuh embunnya udah turun lagi nih. Tapi pagi-pagi datang ke sini udah cerah-cerah aja ya. Oh, bulannya bagus banget loh. Jalan ke sini diterangi dengan cahaya bulan yang luar biasa. Bulannya itu terang-terang benderang gitu ya. Kayak lampu jalan. Selamat pagi buat semuanya aja. Tetap semangat, tetap bahagia. Bagi Anda yang berada di Pasar Tanjung Bajuri, selamat pagi. Sepertinya jualannya hari ini luar biasa ya. Dari pagi sampai sore atau sampai siang nih. Mudah-mudahan jualannya laku semua, amin. Rezekinya dilancarkan begitu ya. Dan juga buat Anda yang sedang mempersiapkan diri menuju ke arah kantornya, apalagi kalau untuk Anda yang menuju arah Kabupaten Kerinci, wah, harus dari hilir ke mudik ya begitu. Tapi walaupun itu tetap menjadi suatu tantangan juga untuk Anda yang bekerja di jauh sana begitu. Walaupun di perjalanannya jauh, tapi tentunya harus tetap berhati-hati ya. Jangan lupa kelengkapan kendaraannya dibawa ya. Dan sebelum Anda ke kantor atau sebelum adik-adik sekalian yang bersekolah nih mau pergi ke sekolah gitu, jangan lupa diingatkan dulu sarapan paginya wajib ya. Karena kalau nggak sarapan pagi nanti takutnya perutnya kosong, jadi bunyi-bunyi, nggak konsentrasi bekerja atau nggak konsentrasi belajar. Karena apa? Genderang perang di perutnya berbunyi. Dan baiklah pendengar, sebelum kita melanjutkan informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi ini, kita hadirkan kembali lagu ya. Ada Pikir Pakai Logika dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan selanjutnya ada Madu dan Racun. Kami masih hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Sil.
1: Waduh, bagi luar nih pegang.
2: Sudah.
3: Iya. Kita makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
4: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
3: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
4: Nah, itu bagus. Setuju.
5: Jangan, Rani mau belajar.
3: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
5: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
3: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
6: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...

0: gua ke depan kok nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
3: Yeah. Buat kamu yang suka ngilang.

Selamat pagi RRI Sungai Penuh, selamat pagi juga Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dari Sabang sampai Merauke yang mendengarkan RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan pagi hari ini. Apa kabar Anda pagi ini pendengar, Senin di 28 September 2026 dan tepat pukul 6 lewat 38 menit Anda masih bersama RRI Sungai Penuh dalam musik dan juga informasi pagi. Buat yang sudah berada di jalan, yang sedang menyiapkan dagangannya, membuka toko, menuju kantor, mengantar anak ke sekolah, para pelajar, mahasiswa, petani, pedagang, ASN, pekerja swasta, hingga seluruh keluarga di rumah, selamat memulai aktivitas tentunya untuk Anda pagi ini. Senin pagi memang sering terasa sedikit berat ya, alarm berbunyi, mata masih ingin terperjam, dan tetapi aktivitas sudah menunggu. Namun ingat, Senin bukan alasan untuk kehilangan semangat. Senin adalah kesempatan pertama untuk membuat satu minggu ke depan menjadi lebih baik. Dan pagi ini kita akan menemani perjalanan Anda dengan musik pilihan, informasi daerah, nasional dan internasional, cuaca tips pagi produktif, cerita ringan Senin pagi, sampai tentu saja salam-salam request dari pendengar RRI Sungai Penuh. Tetap bersama kami tentunya di RRI Sungai Penuh. Dan mengawali pagi ini kita mulai dari informasi cuaca terlebih dahulu. Untuk wilayah Provinsi Jambi hari ini Senin 28 September, BMKG mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Jambi. Secara umum, periode 28 September sampai 1 Oktober masih didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Tetapi hujan sedang tetap berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatera termasuk Jambi juga. Dan untuk masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci yang beraktivitas pagi ini, tetap perhatikan perubahan cuaca sepanjang hari. Kalau membawa kendaraan roda 2, jangan lupa jas hujannya. Dan kalau perjalanan Anda melewati kawasan perbukitan atau jalur yang berkabut, kurangi kecepatan dan utamakan jarak pandang Anda. Yang paling penting, jangan memaksakan perjalanan kalau kondisi cuaca tiba-tiba memburuk pendengar. Nah, bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda pagi ini? Cerah, berkabut, mendung, atau sudah turun hujan? Nah, Anda bisa kirimkan ke WhatsApp RRI Sungai Penuh, sekalian tuliskan Anda sedang berada di mana dan sedang menuju ke mana. Boleh di 08 11 78 79 670. Dan pendengar, kita masuk ke informasi daerah. Kabar dari Kabupaten Kerinci, berhasil menjadi juara Gala Siswa Indonesia atau GASI SMP tingkat Provinsi Jambi 2026. Kemenangan tersebut menjadi salah satu kabar positif dari dunia pendidikan dan olahraga pelajar di daerah kita. Sementara itu, pemerintah Kota Sungai Penuh bersama pihak terkait justru terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan melalui penerapan teknologi pertanian modern. Program tersebut diarahkan untuk membuat budidaya pertanian semakin efektif dan efisien. Ada pula perkembangan mengenai rencana pengembangan konektivitas Sungai Penuh Tapan yang sedang dimatangkan pemerintah daerah. Informasi mengenai rencana tersebut menjadi bagian dari pembahasan pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan. Dan bagi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, kondisi musim juga perlu menjadi perhatian. BMKG sebelumnya menyampaikan wilayah Kerinci dan Sungai Penuh memasuki periode kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober, meskipun hujan masih dapat terjadi terutama pada sore hingga malam hari. Jadi informasi cuaca tetap penting terutama bagi Anda yang sedang bekerja di luar ruangan. Kembali kami hadirkan lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: menciptakan
1: perundang-undangan sesuai petunjuk undang-undang.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Di mana Senjana Brani, kita beralih ke informasi nasional. Dari perkembangan olahraga, kontingen Indonesia masih mengikuti persaingan di Asian Games 2026. Sementara dari cabang bola voli putra, Indonesia baru saja menjalani pertandingan ketat menghadapi Thailand dan harus mengikuti keunggulan Thailand dengan skor 2-3. Tetap kita berikan apresiasi untuk pejuang para atlet Indonesia, karena kemenangan bukan satu-satunya ukuran. Ada latihan, disiplin, perjuangan, dan juga keberanian untuk kembali mencoba. Dan semangat seperti itulah yang juga cocok untuk kita bawa ke Senin pagi tentunya. Dan pendengar, sementara itu dari dunia internasional, perhatian global masih tertuju pada berbagai perkembangan geopolitik dan ekonomi, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah serta berdampak terhadap energi dan perdagangan dunia. Dan juga pendengar melaporkan bahwa gangguan pasokan telah memberikan tekanan terhadap pasar diesel global. Dan satu informasi menarik untuk hari ini, tanggal 28 diperingati sebagai World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menggunakan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan dan eliminasi rabies. Pesannya sederhana adalah, kalau memelihara anjing atau kucing, perhatikan kesehatan dan vaksinasinya. Dan jika terjadi gigitan hewan yang dicurigai rabies, jangan dianggap sepele, segera cari pertolongan medis. Dan mendengar ini, ada suatu suasana yang hampir dirasakan semua orang setiap Senin pagi. Alarm berbunyi, lalu tangan mencari tombol snooze, ya 5 menit lagi, dan 5 menit lagi berubah menjadi 10 menit. Tiba-tiba kita bangun berkata, waduh sudah jam segini nih bangunnya gitu ya. Setelah itu semua bergerak cepat, ternyata pendengar mandi, sarapan, mencari kunci ya. Kadang lupa itu, lupa begitu. Menyiapkan tas, mengantar anak, menyalakan kendaraan, dan akhirnya berangkat. Tapi mungkin kita bisa mengubah cara melihat Senin ya. Jangan dipikir, duh Senin lagi nih, Senin lagi begitu. Coba katakan, hari ini saya punya kesempatan lagi nih. Ini udah Senin, harus ada kesempatan lagi. Dan kesempatan itu untuk lebih baik lagi begitu. Kesempatan untuk bekerja lebih baik misalnya, kesempatan untuk belajar lagi, kesempatan menyelesaikan sesuatu yang minggu lalu belum selesai, dan kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik daripada diri kita kemarin. Jadi untuk Anda yang sekarang sedang berada di perjalanan, tarik nafas. Iya, tarik nafas dalam-dalam. Terus juga jangan lupa dikeluarkan, jangan lewat kentut ya. Tenangkan pikiran, putarkan musik favorit ya, dan katakan dalam hati, saya siap menjalani hari ini. Iya, pastinya akan selalu produktif ya. Baik, ada 3 tips sederhana untuk membuat Senin pagi Anda lebih produktif lagi. Yang pertama, tentunya tentukan 3 pekerjaan utama hari ini. Tidak perlu 10 target sekaligus, pilihlah 3 yang paling penting begitu. Dan yang kedua, jangan langsung tenggelam dalam semua notifikasi. Beri diri sendiri waktu untuk menentukan apa yang memang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jangan lupa sarapan. Nah, ini penting nih ya. Sarapan tidak harus mewah. Nasi dan lauk sederhana, telur, sayur, buah, roti atau makanan yang tersedia di rumah. Yang penting jangan melupakan atau memulai aktivitas dalam kondisi lapar. Karena tubuh kita itu juga perlu bahan bakar untuk bekerja. Untuk yang sedang menuju sekolah juga sudah sarapan belum? Udah siap belum? Untuk yang sedang menuju sekolah sudah sarapan ya? Atau yang sedang menuju kantor sudah minum? Kalau kurang minum, minumlah. Untuk yang mau membuka warung sudah makan belum? Kalau belum, nah nanti setelah sampai tujuan jangan lupa sarapan ya. Sarapan itu penting, pendengar. Dan sekarang waktunya seperti biasa ada mitos atau fakta. Ya, pertanyaannya adalah, minum air putih setelah bangun tidur selalu harus sebanyak 1 liter sekaligus agar tubuh cepat sehat. Jawabannya adalah mitos, karena tubuh memang membutuhkan cairan pendengar setelah bangun tidur, tetapi tidak ada keharusan minum 1 liter sekaligus. Yang lebih penting lagi adalah memenuhi kebutuhan cairan secara cukup sepanjang hari dan juga menyesuaikan dengan kondisi tubuh serta aktivitas Anda. Jadi pagi ini minumlah air yang cukup, tidak perlu ikut-ikutan tentang minum air dalam jumlah berlebihan.
Yang penting sesuaikan dengan kapasitas tubuh Anda ya. Dan kota-kota pagi ini untuk Anda, tidak semua Senin harus dimulai dengan langkah besar. Kadang cukup dengan bangun bersyukur, sarapan, lalu berangkat dengan niat yang baik, itu sudah menjadi awal yang hebat. Ada pesan untuk Anda, jangan membandingkan pagi Anda dengan pagi orang lain. Ada orang yang paginya berangkat ke kantor, ada yang berangkat ke sekolah, ada yang ke sawah, ada yang membuka toko, dan ada yang mengantar keluarga. Ya, dan ada juga yang sedang mencari pekerjaan. Ada yang bekerja malam dan baru pulang pagi. Nah, setiap orang punya perjuangannya sendiri, maka hargailah langkah kecil yang sedang Anda jalani hari ini. Dan nah, sekarang kita buka WhatsApp dulu RRI Sungai Penuh. Kami ingin tahu dari mana Anda pagi ini sedang menuju ke arah apa, ke arah mana, bagaimana kondisi jalan dan cuaca di daerah Anda. Dan lagu apa sih yang ingin Anda dengarkan pagi ini? Tapi jangan lagu sedih-sedih ya. Berikut beberapa salam dan pesan pagi dari pendengar. Kita bacakan satu pesan dulu nih. Selamat pagi RRI Sungai Penuh. Salam dari Rika di Sungai Penuh. Pagi ini mau berangkat kerja. Jalan mulai ramai. Cuaca agak mendung. Salam buat teman-teman yang sedang bekerja. Request satu lagu untuk penyemangat pagi, Mbak Mela. Oke. Salam kembali untuk Rika. Hati-hati di perjalanan dan juga semoga pekerjaan hari ini lancar ya. Berikutnya dari Andre di Solak. Pagi RRI, saya Andre di Solak sedang menuju Sungai Penuh untuk bekerja. Jalan aman, udara pagi cukup sejuk. Salam untuk teman-teman seperjuangan. Oke. Salam untuk Andre, semoga perjalanan Sulak Sungai Penuh lancar ya. Berikutnya ada selamat pagi, salam dari Kayuaro, mau ke kebun pagi ini. Udara dingin, kabut tipis. Semoga hari ini hasil kerja kita membawa berkah. Amin. Semangat untuk para petani di Kayuaro. Dan berikutnya pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kak, saya Sari, mau antar sekolah anak ini. Jalan mulai ramai kak, salam buat semua ibu-ibu yang pagi ini sibuk menyiapkan keluarganya. Betul sekali ya, untuk para ibu hebat, semangat pagi ibu-ibu. Dan berikutnya ada RRI pagi. Iya, saya Dedi sedang di perjalanan ke kantor. Senin tetap semangat. Request lagu yang bikin semangat kerja ya. Siap Dedi. Semoga target hari ini tercapai tentunya. Dan antena akan kami sapa kembali pendengar, karena 3 menit lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami masih temani Anda di pagi hari ini. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan tetaplah bersama kami karena kami masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan masih bersama RRI Sungai Penuh, kita dengarkan Warta Berita Sentral.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
2: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmani Darjul Kilfili menjelaskan